0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya, Ivan Avandi, memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Kamis 27 Agustus 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang 4 Jeti, Sobat Fox, pagi ini arus lalu lintas terpantau cukup padat, terutama di ruas jalan AM Sanghaji dari kedua arahnya. Sementara arus lalu lintas di ruas jalan Mongin Sidi maupun di ruas jalan Sarjito saat ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Pojok Beteng Kulon. Arus lalu lintas di ruas jalan MT Haryono saat ini terpantau cukup padat, sedangkan arus kendaraan di ruas jalan Suryo Wijayan, jalan Sugeng Jironi maupun di ruas jalan Bantul saat ini terpantau terdapat kenaikan volume kendaraan namun masih cukup kondusif. Berikutnya kita beralih ke Simpang 3 UIN. Arus lalu lintas saat ini terpantau padat, terutama arus kendaraan yang mengarah ke barat di ruas jalan Rasda Adi Sucipto, serta dari arah selatan di ruas jalan Timoho, sedangkan arus kendaraan yang mengarah ke timur di ruas jalan Rasda Adi Sucipto saat ini terpantau ramai lancar.

0: Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT.

dan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Fox Radio Jogja, your soul, your his, I don't know, di atas normal Sobat Fox ya. Pagi-pagi kalau kita ketemu sama orang yang sombongnya minta ampun, ya ampun, kita tuh kayak pengen ngomong, bro, sis, di atas langit masih ada langit gitu, jadi gak usah sombong. Sebagai manusia kan kita banyak kurangnya Sobat Fox ya. Ya kalau misalkan kita sempurna, kita kayak ngerasa malah kita takabur gak sih Sobat Fox ya. Jadi pasti ada ketidaksempurnaan, ada celah-celah yang memang itu perlu diisi dengan orang lain. Namanya kita juga masuk makhluk sosial ya kan, dimana kita sering bersosialisasi, ketemu sama banyak orang. Kemudian sebagai makhluk sosial kita juga ada simpati, ada empati gitu. Apalagi di sekarang di tengah banyaknya berita-berita yang kurang mengenakan dari saudara-saudara kita, baik yang ada di NTT, kemudian juga saudara-saudara kita yang di Aceh sekarang masih belum pulih 100%. Belum lagi kemarin kejadian kebakaran yang tidak hanya menimpa di satu titik tapi banyak titik di Indonesia Sobat Fox ya. Dan ngomongin soal hal tersebut, kita sebagai manusia biasa nih ya, yang kadang memang butuh pertolongan, begitu juga sebaliknya. Kalau kita ada, kita pasti ngebantu Sobat Fox. Dan bencana yang ada di Indonesia kan masih banget, biasanya banyak banget orang-orang yang tergerak hatinya untuk membuka donasi. Nah tapi aku pengen ngajakin kamu untuk mengambil POV kamu sebagai donatur Sobat Fox ya. Bukan berarti kamu harus ngatur ya. Kalau itu sih bahasa-bahasa selengean. Jadi sebagai donatur, orang yang memberikan donasi Sobat Fox ya, biasanya kalau kamu berdonasi itu kamu perlu cek organisasi atau penyelenggaranya atau enggak sih Sobat Fox, atau kamu termasuk orang atau yang memang menganut prinsip kayak donasi bisa di mana aja kok Van, kapan aja, asalkan kita ikhlas gitu. Coba kamu share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja ya. Kan banyak banget tuh di tempat ibadah, biasanya kita kalau muslim di masjid, kalau misalkan Kristen di gereja, dan Protestan demikian, terus juga beberapa tempat yang tersedia juga banyak banget memberikan ruang untuk kita berbagi kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan Sobat Fox. Aku pengen tanya POV kamu, dan kalau misalkan kamu selama ini sudah terbiasa donasi, biasanya kamu donasi kemana tuh? Bisa kamu tambahin di sana ya. Kamu boleh request lagu Indonesia mancanegara yang bisa bikin kita semangat menjalani hari Kamis ini sampai nanti jam 9. WhatsApp-nya aku buka selebar-lebarnya, selebar alun-alun utara Sobat Fox. Aku tunggu di 0887-188-1053. This is the script, That Man Walking, spesial buat kamu di hari Kamis pagi ini.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your His, diambil dari original soundtrack Spider-Man Brand New Day, Sebat Fox at the West of Revenge, I Miss You Every Brand New Day. Dan ini aku putarkan spesial buat Mas Dimas yang pagi hari ini baru pertama kali WhatsApp di Fox Radio Jogja. Katanya tiap hari selalu dengerin Fox Radio Jogja, cuman baru kali ini kirim WhatsApp. Eh, gak apa-apa Sobat Fox ya. Kalau misalkan kamu selama ini sering mendengarkan Fox Radio Jogja di jalan atau bahkan di rumah, sambil ngelakuin apa aja deh aktivitas kamu sehari-hari, terus mau WhatsApp juga silakan aja. Penyiarnya Fox Radio Jogja dijamin sudah vaksin 3 kali Sobat Fox selama COVID kemarin. Terus juga semuanya welcome kok. Gak usah takut, gak usah ragu, tidak usah sungkan Sobat Fox ya. Aku masih ngajakin kamu cerita Sobat Fox, ngomongin soal donasi. Biasanya kalau misalkan berdonasi, kamu tuh perlu cek organisasi atau penyelenggaranya atau penganut prinsip yang kayak donasi bisa di mana aja, Van, kapan aja. Yang penting ikhlas gitu ya. Kalau versinya Mas Dimas, kalian aku bacain ya. Ini kalau aku donasi lihat tempat juga sih, Van, dan juga kredibilitasnya. Sama sebelum jauh-jauh ya, jangan lupa di sekelilingnya kita. Nah, bener nih, kayak tetangga atau bahkan orang tua kita sendiri, bude kita atau bahkan nenek kita, perlu gak kita santuni, kita donasikan dulu gitu kan, baru memperhatikan dulu yang lain-lain, kurang lebih seperti itu ya. Kadang banyak yang donasi sampai jauh-jauh, sampai keluarga yang pokoknya yang tidak ada ikatan keluarga ya, walaupun sebangsa setanah air, tapi lupa di sekelilingnya masih ada yang perlu bantuan. Keren, mantap sekali, aku paham banget maksudnya dari Mas Dimas ya. Thank you Mas Dimas ya, sorry banget kalau misalkan lagunya tidak diputarkan sesuai dengan judul yang kamu request, tapi yang jelas for events aku putarkan buat kamu. Terus selamat pagi buat Kak Hani yang katanya kalau aku sih yang penting modalnya ikhlas aja, Iva, nothing tulus ya. Tipikalnya Kak Hani sepertinya memang tipikal yang kayak ya udah deh gitu. pokoknya orangnya tuh kayak gitu deh. kayak pokoknya ngikut aja gitu ya. Yang pagi hari ini ikutan gabung juga ada Mbak Eka yang lama banget gak gabung. Aku bacain adalah gak pernah berdonasi yang gitu-gitu ya Mas Ivan ya. Cukuplah infak di masjid kalau pas datang kajian, atau infak lewat lembaga sekolahnya anak-anak tuh. Yang di masjid biasanya disalurkan untuk masyarakat sekitar, yang lewat lembaga sekolah biasanya digunakan untuk bencana alam atau kegiatan kemanusiaan yang lain gitu. Terus ada juga Mbak Mun, selamat pagi Mbak Mun, yang katanya kalau Mbak Mun termasuk donasi itu yang penting ikhlas ya Van ya. Toh pahala gak melihat sikon, misalkan dipakai tujuannya gak bener ya biar aja, itu urusan yang bersangkutan. Yang pertama adalah ikhlas gitu. Kayak gimana versi kamu Sobat Fox? Apakah sama dengan Mas Dimas dan juga Mbak Eka, atau kamu versinya Kak Hani sama Mbak Mun? Yang penting ikhlas dulu. Coba kamu share. Sambil request lagu juga boleh Sobat Fox. Aku tunggu di 0887 188 1053.

0: makeup kamu gak nempel. Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits masih disiarkan dari Jalan Pagia Sakti nomor 8, Sebar Fox, ada Hi-Fi, Jatuh, Bangkit Kembali. Buat kamu yang sekarang lagi kondisinya gak baik-baik aja, semoga kamu bisa bangkit, Sebar Fox. Kemudian bisa memulai semuanya perlahan sampai kamu benar-benar yakin dengan langkah yang kamu pijak, Sebat Fox. By the way, buat kamu yang sekarang lagi OTW menuju ke stasiun ngejar KRL, Sebat Fox, ada informasi. Kalau misalkan kamu sekarang lagi mengejar KRL, kemudian buru-buru, harap bersabar karena ada keterlambatan KRL di pagi hari ini, Sebat Fox. Hal tersebut ini dikarenakan adanya temper atau ada tabrakan dengan truk, Sebat Fox, di petak lintas Rowot yang mengakibatkan perjalanan harus berhenti, kemudian harus melakukan pergantian melewati jalur, Sebat Fox, ya. Dampaknya beberapa perjalanan KRL mengalami keterlambatan dan semoga kamu tetap tenang, tetap sabar selama proses penanganan berlangsung, Sebat Fox, gitu. Dan keterlambatannya bahkan ada yang lebih dari 1 jam. Jadi selalu sabar, semoga nanti kalau misalkan kamu buru-buru bisa mencari alternatif perjalanan yang lain gitu, Sebat Fox, ya. Dan pagi hari ini aku masih ngajakin kamu untuk cerita, Sebat Fox, ngomongin soal donasi terkait dengan banyaknya kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita, Sebat Fox, ya. Donasi kadang memang dibutuhkan untuk membangkitkan lagi perekonomian dan juga membantu saudara-saudara kita yang sedang kekurangan, Sebat Fox. Biasanya kalau kamu donasi, Sebat Fox, itu perlu cek organisasi atau penyelenggaranya atau menganut prinsip donasi bisa di mana aja dan kapan saja asalkan ikhlas, Sebat Fox. Coba kamu share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, Sebat Fox, gitu ya. By the way, kalau kita ngomongin yang namanya donasi, emang harus cepat-cepat dan cepat tanggap, Sebat Fox, ya. Karena sekeliling kita kadang juga membutuhkan. Jangan sampai kita makan enak, saudara kita, bahkan orang tua kita makannya ya gitu-gitu aja, Sebat Fox. Kalau makan enak barengan, itu lebih nikmat, beneran deh. Kalau misalkan kamu juga pengen kunjungan ke mertua kamu, atau bahkan kamu pengen ketemu sama orang tua kamu, Sebat Fox, bawa oleh-oleh yang bermanfaat. Salah satunya adalah sangat-sangat gatalin yang diperkaya dengan bahan terbaik dari alam, Sebat Fox, dengan kandungan daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tam-

Manu oil dan juga daun pegagan, Sobat Fox. Harganya affordable, cukup Rp75.000 aja. Bisa menghalau gatal yang kamu rasakan, Sobat Fox. Bisa gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan juga biduran, Sobat Fox. Kemasannya juga praktis, 60 ml yang siap kamu bawa kemanapun kamu pergi supaya aktivitas kamu kembali lancar, bebas dari rasa gatal ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan bisa kamu lihat di Instagram di @sangasanga_bali. Dan yang jelas, Sangasanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto ya. Sekali lagi, brandnya udah berubah jadi Sangasanga ya. Dapatkan produk Sangasanga Gatalin dan juga produk Sangasanga yang lain di reseller yang terpercaya. Kemudian tersedia juga di Fox Radio Jogja, Sobat Fox, dan juga bisa kamu dapatkan di Kimia Farma, K24, Century, dan juga bisa kamu bawa kemanapun kamu pergi.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Semarang Raya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Muda pada Rabu sore kemarin. Aksi tersebut dilakukan karena aspirasi mereka sebelumnya yang pernah digelar di gedung DPRD dan kantor gubernur belum mendapatkan respon dari pemerintah. Dalam demonstrasi tersebut, massa membawa 5 tuntutan utama, salah satunya adalah penurunan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak. Pembelian lokasi di Tugu Muda sebagai aksi demonstrasi karena Tugu Muda menjadi simbol perjuangan historis bagi para mahasiswa di kota Semarang.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Sobat Fox, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Aksi yang dijadwalkan pada Kamis 27 Agustus 2026 pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat tersebut diperkirakan akan diikuti sekitar 1.000 mahasiswa. Massa membawa 10 tuntutan rakyat mulai dari adili Gibran Prabowo, tolak pajak yang menindas hingga sita aset koruptor. Mereka mendesak pimpinan DPR RI juga turun langsung menemui massa untuk berdialog secara nyata dan setara.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Super Juangan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNNRI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
4: Saya, Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih ngajakin kamu cerita soal donasi, Sobat Fox. Ini biasanya kalau kamu donasi, perlu cek organisasi atau penyelenggaranya atau enggak sih, Sobat Fox? Atau kamu termasuk orang yang menganut prinsip donasi itu bisa di mana aja, kapan saja, yang penting ikhlas gitu. Agak berat memang temanya di pagi hari ini, Sobat Fox, tapi it's okay. Terima kasih buat kamu yang sudah ikutan join dan juga memberikan POV kamu dan menanggapi soal donasi ini. Aku mau bacain dulu buat Mas Rafa yang katanya kalau ngomongin soal donasi, menurutku gak bisa asal, Ivan. Kita perlu cek juga organisasinya seperti apa. Bukan berarti gak ikhlas ya, tapi kita perlu tahu tujuan donasi itu kemana. Misal kayak kemarin ke Palestina atau ke NTT atau kemana tuh. Tapi sejauh ini aku lebih mantap yang udah terpercaya aja, dan biasanya aku donasi lewat masjid gitu. Ini juga menjadi POV juga buat kamu, Sobat Fox ya, yang selama ini punya kebiasaan yang sama kayak Mas Rafa, mungkin lewat lembaga keagamaan atau bahkan organisasi keagamaan. Jadi lebih kayak terpercaya gitu, lebih mantep ibaratnya. Terus terima kasih juga buat Rini yang pagi hari ini sepertinya udah selesai sarapan. Sarapan apa pagi hari ini? Bes, aku membayangkan pagi hari ini sarapannya mie ayam deh. Aku tuh lama banget gak makan mie ayam tau. Malah ngomongin mie ayam. Thank you ya, tadi requestan kamu sudah Ivan putarkan, Nicki with Vintage ya. Terus aku mau menyapa buat Mas Rizky Dwi, selamat pagi. Yang katanya kalau aku donasi biasanya cek organisasinya atau lebih afdolnya langsung ke rumah ibadah. Oh, hampir sama kayak Mas Rafa tadi. Bukan yang jalan-jalan, apalagi yang di kotak burjuan ya, Van. Bukan berarti gak percaya mungkin ya, tapi lebih ke legibilitasnya aja. Soalnya soalnya kan pernah tuh ada kasus kotak amal yang ternyata uangnya diselewengkan. Itu dia. Bahkan kemarin juga sempat gede tuh kasusnya, ada salah satu internet yang cukup terkenal gitu ya, stay-nya di luar negeri, Sobat Fox, yang membuka donasi untuk menjadikan atau membangun tempat ibadah. Tapi at the end akhirnya keungkap kalau donasi yang diberikan dari warga negara Indonesia untuk membangun tempat ibadah tersebut ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi, kayak beli rumah, beli sepetak tanah, beli mobil dan lain sebagainya. Kurang lebih ya memang harus di cross check dulu sih, bukan asal kita mau ada yang memberikan link kemudian kita kayak percaya banget nih sama Ivan nih, orangnya kayak percaya. Kalau percaya kan itu adalah sebuah anggapan ya, bukan sebuah hal yang fakta. Karena biasanya kalau kita ngomongin anggapan, bisa aja manusia itu tempat berubah, Sobat Fox. Tempatnya yang tidak pernah menetap gitu ya. Terus aku juga mau menyapa, oh tadi Rini balas nih, sarapannya pakai sayur godong Jipang. Wah, enak banget itu. Masya Allah, terus pakai sambalnya sambal terasi, mantep. Terus Mas Edo, selamat pagi Mas Edo. Katanya salam sehat semuanya untuk semuanya. Kemudian ikutan gabung dong, berandai-andai. Katanya bernasi itu adalah sebuah cara untuk membersihkan harta dan diri kita, bukan karena kita sudah sugih atau memang belum kaya. Patokannya bukan itu, Van, menurutku ya. Dan dikirim kemana donasinya? Kalau saya sih tidak terlalu memusingkan hal tersebut, karena dari awal niatnya emang untuk membersihkan diri atau harta kita, biasanya ke tempat ibadah atau saudara gitu. Nah ini walaupun tidak memandang tujuannya kemana, tapi lebih ke spesifik nih, lebih difokuskan ke saudara dan biasanya tempat ibadah. Oke, beberapa bapak-bapak di pagi hari ini sangat satu tali tiga uang ya, satu suara nih. Thank you buat Mas Rafa, Mas Rizky Dwi dan juga Mas Edo. Terima kasih juga buat Rini. Yang mau gabung lagi masih ada waktu, Sobat Fox ya. Coba kamu ceritain dong selama ini kebiasaan kamu berdonasi, itu perlu cek organisasi atau penyelenggaranya, atau ya kamu donasi-donasi aja gitu, Sobat Fox. Yang penting ikhlas. Kamu share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku mau menyapa buat Kak Siska yang katanya aku request lagu aja deh, katanya temanya terlalu berat pagi hari ini, bikin pusing katanya. Kayak ikutan tes ya Kak Siska ya. Tapi terima kasih udah gabung, udah milihin lagu yang enak. Tadi udah aku putarkan ya, lagu pilihan kamu ada Two Door Cinema Club yang What You Know. Terus aku juga mau menyapa buat Mas Aska, terima kasih udah gabung. Aku juga mau menyapa buat Mbak Amalia, selamat pagi, semoga harinya menyenangkan, semoga hari ini diberkati ya. Terus satu lagi selamat pagi buat Mbak Intan yang sekarang OTW dalam perjalanan ya, semoga semuanya dilancarkan, selamat sampai tujuan. Semoga nanti ketemu sama teh anget deh. Eh, teh panas, panas lagi kental ya, nas gitel ya. Ngomongin soal lagu dari Raffi Sudirman tadi, Sobat Fox, ada Senin sampai Jumat yang mungkin kita lakukan setiap hari, itu monoton banget ya kan. Kerja ya kerja ya kerja, kalau di rumah yang ngerjain pekerjaan domestik, ngerjain pekerjaan domestik, ngerjain pekerjaan domestik, itu terus ya kan. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa pekerjaan kamu gak selesai-selesai, ada baiknya kamu mencoba untuk istirahat sebentar, ya sesekali merawat diri Sobat Fox ya. Mending sekarang kamu maskeran Sobat Fox. Apa? Masker kamu habis. Sekarang sudah ada produknya Sanga-Sanga. Maskernya top banget Sobat Fox. Ada Sanga-Sanga Face Mask yang kandungannya alami dan bisa deep cleansing Sobat Fox. Ada kandungan white clay, ada matcha, plus juga ekstrak timun dan juga lemon yang ampuh banget buat bersihin kotoran sampai dengan pori terdalam, dan juga ngebantu untuk kontrol minyak yang berlebih, sekaligus bikin kulit kamu langsung terasa kencang dan juga segar Sobat Fox. Gak usah takut kalau misalkan kulit kamu bakal kering, tenang, tenang, tenang, karena ada avocado oil, ada jojoba oil dan ekstrak bengkoang yang ngebantu melembabkan dan juga membuat tekstur kulit kamu lebih halus Sobat Fox. Dan kalau bisa mendapatkan produknya Sanga-Sanga sekarang juga di Fox Radio Jogja, tentunya bisa offline dan juga online. Kalau online di Sanga-Sanga Fox Jogja di TikTok Sobat Fox, bisa kamu check out. Kemudian juga tersedia di Sangasian atau reseller yang terpercaya selama ini, yang selama ini jadi langganan kamu ya kan. Dan juga bisa kamu beli di Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century. Yang jelas Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

0: sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Sudah hampir jam 9, Sobat Fools. Terima kasih buat kamu yang udah barengan, udah dengerin event di pagi hari ini. Selamat menikmati hari Kamis ini, Sobat Fools. Saling mendoakan, jaga diri. Dan semoga aja kita selalu diberikan kemudahan untuk mewujudkan segala mimpi-mimpi dan doa-doa yang selalu kita panjatkan, Sobat Fools. Habis ini, kamu akan ditemani sama Echa Nambo di program Zona Mesin Waktu. Seperti biasanya, dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Ivan pamitan, jangan lupa dengerin terus 105,3 Fools Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Bye-bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hi. Selamat pagi, good morning. Selamat pagi Sobat Fox, ketemu lagi sama Ica Nembo. Oh my god. Kemarin aku enggak nemenin Sobat Fox di zona mesin waktu tukeran jadwal sama Wipti karena kemarin aku pergi ke sekolah anakku yang gede, Sobat Fox. Jadi di sana ada pertemuan orang tua yang tidak boleh tidak hadir, wajib hadir. Jadi ya Ica Nembo pergi ke sekolahnya anakku yang cewek. Terus jadinya gak bisa temenin Sobat Fox di zona mesin waktu. Tapi hari ini I'm back. Hi. Apa kabar? Apakah Sobat Fox hari ini baik-baik saja? Hari ini aku mau mendoakan teman-teman kita yang berjuang. Cie, pasti Sobat Fox sudah tahu lah ya, ada perjuangan yang sedang dilakukan sama teman-teman kita yang ada di Jakarta dan mungkin di beberapa daerah ya Sobat Fox ya. Dan kita doakan semoga mereka semua melakukan aksi dengan damai, pulang dengan badan yang utuh. Terus juga tentu saja tidak terprovokasi dengan apapun gitu ya. Terus pokoknya kembali pulang ke rumah bisa bertemu dengan keluarga tercinta lagi. Amin. Dari rakyat untuk rakyat, ya kan? Anyway, seperti biasa Ica Nembo menemani kegiatan Sobat Fox sehari-hari dengan Zona Mesin Waktu. Lagu-lagunya tahun 60-an sampai tahun 2004 aja. Tadi lagu pertama ada lagunya The Police, Wrapped Around Your Finger, yang katanya Mas Rizky Dwi. Ini lagu mirip sama lagunya Fool's Garden yang Lemon Tree. Well, benar, aku juga berpikir seperti itu, tapi ternyata tidak ada hubungannya sama sekali ya. Biasanya kan mungkin diambil musiknya apa gimana gitu ya, tapi enggak. Jadi lagunya Lemon Tree, Fool's Garden ini vokalis utamanya si Peter Freudenthaler itu menulis lagu ini pada suatu minggu sore saat ia sedang duduk di ruang tamu sambil menunggu pacarnya datang yang tak kunjung tiba. Ditulis di bawah pohon lemon, ah emang bener. Meskipun judulnya Lemon Tree, Peter mengaku saat itu ia tidak benar-benar duduk di bawah pohon lemon, melainkan hanya merasa bosan dan kesepian saja. Ternyata lagu yang ditulis di saat bosan dan kesepian dan dirilis di November 1995 dalam album Dish of the Day sukses besar dan menduduki puncak tangga lagu di banyak negara seperti Jerman, Austria, Norwegia, dan Swedia, dan juga meraih penghargaan platinum di Jerman dan Norwegia serta predikat emas di Prancis, Swedia, dan Austria. Terus juga lagu ini justru terinspirasi dan memiliki akar dari sebuah lagu rakyat folk song berjudul sama yang ditulis oleh Will Holt di akhir tahun 1950-an dan pernah dipopulerkan oleh Trini Lopez pada tahun 1965. Dan kenapa lagu ini kemudian viral lagi, dikenal sama Gen Z, sama anak-anak zaman sekarang? Karena lagu ini pernah menjadi latar musik populer di aplikasi TikTok pada masa pandemi. Jadi akhirnya lagu ini kembali hype gara-gara itu Sobat Fox. So, this is a Fool's Garden with Lemon Tree. Tapi sebelumnya ada informasi tentang Sanga-Sanga.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur Sanga-Sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Iwan Fals, Ku Menanti Seorang Kekasih. Di jam 9 lebih 23 menit, Ican Embo mau menyapa yang sudah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Ada Mbak Hani, tadi lagunya Ahad, Take On Me, udah Ican Embo puterin ya. Terus kemudian ada juga Mbak Wiwit yang minta lagunya Regine Velasquez yang Please Be Careful With My Heart, duet sama Jackie Chang. Agak lupa katanya. Iya benar banget, mereka emang duet ya. Mbak Ica kemarin absen ya, sama dong. Aku juga jadwal ngapelin dokter gigi lagi. Siap. Terus juga ada dulu kan ada versi ska melodiknya. Emang iya ya, lagunya Aha, Take On Me. Tadi kayaknya pas Mas Rizky Dwi tanya lagu itu adalah lagunya yang lagi diputerin, lagunya Aha, Take On Me. Terus ada Pak Mio, halo Pak Mio, selamat pagi. Minta lagunya Rolling Stones, Honky Tonk Woman. Siap, nanti bakalan diputerin. Kemudian ada KL, KL untuk Queen yang A Winter's Tale. Aku coba cari dulu di playlist ya. Salam sehat-sehat untuk semuanya, thank you. Sama-sama. Untuk KL mudah-mudahan ada di playlist, tapi kalau gak ada boleh kasih alternatif lagu yang lain, oke? Okay? Buat Sobat Fox yang pengen request, silakan request. Ican Embo hadir di sini temenin Sobat Fox sampai dengan kurang lebih jam 12 siang di Zona Mesin Waktu. Lagu-lagunya tahun 60-an sampai 2004 aja, bisa di request di 0887 188 1053.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Zona Mesin Waktu.
1: One, two.

tak akan ada cinta yang lain, Sobat Fox. Ijanembo mau menyapa yang masuk lagi di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada siapa ini? Jeng Ica request lagunya E17 Each Time. Waduh, aku coba cari dulu ya Mas Yoga ya. Mudah-mudahan ada di playlist ya. Terus kemudian ada juga, ini adalah Bu Hartini ya. Bu Hartini minta lagunya Bee Gees yang Cherry Red. Aku coba juga cari di playlist, semoga ada ya. Terus kemudian ada Bunda Desi yang minta lagunya Keane, Everybody's Changing. Kalau gak bisa boleh yang mana aja, asalkan Keane yang nyanyi, siap, bakalan diputerin juga. Terus ada Mas Peyu yang minta lagunya Michael Jackson, The Girl Is Mine. Aku coba cari juga di playlist, oke? Okay? Jadi buat Sobat Fox yang menunggu lagu-lagunya diputerin, Ichanembo coba cari dulu di playlist ya. Mudah-mudahan semua lagu-lagu yang diputerin, di request hari ini bakalan ada. Tapi kalau misalnya gak ada, mohon maaf, lahir batin, oke? Okay? Terus ada juga lagunya Rolling Stone, Chunky Chunk Woman. Ini adalah lagu yang di request sama Pak Mio. Ntar lagi bakalan Ichanembo puterin. Tapi sebelumnya jangan lupa Sobat Fox, promo Merdeka dari Sanga-Sanga masih ada ya. Nanti Ichanembo bakalan kasih tahu sama Sobat Fox isi dari promo Merdeka dari Sanga-Sanga itu apa aja promonya. Pokoknya ada harga spesial yang bisa bikin Sobat Fox belanja skincare-nya Sanga-Sanga lebih murah lagi.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
3: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
2: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
3: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
2: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
3: Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
2: Paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
3: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.
4: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
5: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
5: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
6: Super Juang. Your soul, your

Trends Changing, dan tadi Cerembo ngomongin tentang promo Merdeka dari Sanga-Sanga yang hadir dan masih ada, karena memang promo ini tersedia selama persediaan masih ada ya. Dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Kemudian kalau Sobat Fox pengen lebih hemat lagi, langsung aja Pak ambil paket bundling yang cuma di harga Rp145.000 udah dapet paket lengkap natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Nggak cuma itu Sobat Fox, khusus buat Sobat Fox yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 mili varian apa aja, itu bisa langsung bawa pulang gratis natural face cream. Catat tanggalnya, karena promo ini sudah dimulai sejak 27 Juli kemarin sampai dengan sekarang masih ada. Pokoknya berlaku selama persediaan masih ada Sobat Fox. Jadi langsung pasang alarm dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja yang juga sebentar lagi akan mulai bersama Jojo ya Sobat Fox ya. Jadi ketika Sobat Fox membelinya di Fox Radio Jogja atau di TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja, promo Merdeka dari Sanga-Sanga bisa Sobat Fox dapatkan di sana. Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Michael Jackson sama Paul McCartney di lagu ini memang terasa sekali Sobat Fox, bahkan ketika mereka menuliskan lagu ini itu mereka sambil nonton kartun. Jadi awal keakraban MJ dan juga Paul McCartney itu ketika mereka telepon-teleponan di tahun 1980. Nah, lagu ini ya, The Girl Is Mine ini ada di albumnya Michael Jackson yang super legendaris Sobat Fox, albumnya dia yang berjudul Thriller, dan lagu ini masuk di tangga lagu Billboard Hot 100 di posisi yang cukup tinggi Sobat Fox, dan juga masuk juga di Billboard R&B chart ya Sobat Fox ya. Jadi lagu ini tuh mereka tulis berdua ketika lagi nonton kartun. Kemudian juga di situ ada istrinya Paul McCartney, Linda McCartney. Terus Linda bilang, nanti covernya aku yang bikinin deh gitu. Dan benar Sobat Fox. Jadi foto sampul untuk single ini dijepret langsung sama istrinya Paul McCartney, yaitu Linda McCartney. Tapi ada sesuatu yang cukup ironis Sobat Fox. Jadi ketika lagu ini banyak banget menjadi lagu yang digemari gitu ya, dan bahkan duduk di tangga lagu bergengsi Billboard Hot 100 di Amerika Serikat, lagu ini justru mendapatkan kritik yang cukup tajam Sobat Fox dari pengamat musik kala itu gitu, yang mengatakan bahwa lagu ini adalah lagu yang terlemah di album Thriller. Wow. Well, menurut Ica Nembo, apapun lagunya Michael Jackson, semuanya gak ada yang lemah, okay? Terus juga lagu ini pernah menghadapi dua gugatan hak cipta pada tahun 84 dan tahun 1993 yang memaksa Michael Jackson hadir bersaksi di pengadilan, namun pengadilan akhirnya memenangkan si Michael Jackson. Di tahun 2008, Will.i.am untuk perayaan 25 tahun album Thriller membuat versi remix baru yang memakai demo solo asli miliknya Michael Jackson untuk lagu ini. Begitu Sobat Fox, cerita sedikit tentang lagu ini, dan lagu ini di request sama Mas Peyu. Ica Nembo sudah putarkan, habis ini mau puterin lagunya Styx, Show Me The Way. Ini adalah lagu yang di request oleh siapa ya tadi ya, sabar dulu, Mas Yoga ya, KL, sorry. KL, Ica Nembo bakalan puterin lagunya setelah satu informasi tentang produk sangat-sangat klasik.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Belanja seru di pusat kota Jogja ya di Plasma. Plaza Malioboro, mall dengan kearifan lokal Yogyakarta.
3: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
3: Sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik.

0: situs herbal.
1: Zona Mesin Waktu.

Lagunya Es Nanas Sobat Fox dengan kunang-kunang. Tapi di cuaca-cuaca seperti sekarang ini jangan minum es, apalagi pas abis panas-panasan ya Sobat Fox ya. Ingat, badannya diademin dulu, disesuaikan dulu suhu badannya dengan suhu ruangan atau suhu di tempat Sobat Fox beristirahat. Baru terus minum airnya, air yang suhu ruangan dulu ya kan. Baru habis itu Sobat Fox boleh banget minum es. Tapi jangan langsung ketika panas-panas langsung dikasih es tuh, biasanya langsung aja ngedrop ya. Entah itu batuk, entah itu pilek gitu. Makanya kemana-mana Sobat Fox bawalah Sanga-Sanga Ultimate minyak balur ataupun Sanga-Sanga Classic yang travel size udah ada, bisa masuk ke kantong mana aja Sobat Fox mau, yang klasik ataupun yang ultimate semuanya ukurannya 30 mili. Yang satu harganya 65.000, yang satu harganya 85.000. So, langsung aja cari di K24, Kimia Farma atau Century, atau bisa juga Sobat Fox datang ke Fox Radio Jogja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Habis ini Ica Nembo mau puterin lagu yang di request sama Sekose-kose. Ada Mbak Eri. Mbak Eri, hai. Mbak Eri, maafin ya lagu yang di request sama Mbak Eri gak ada. Jadi dia ganti lah Michael Learns to Rock yang judulnya Someday. Ica Nembo bakalan puterin sekarang. Tapi ada yang Ica Nembo belum sapa. Ada Bunda Desi. Hai Bunda, katanya pagi Fox, Mbak Ica, mau dong lagunya Keen, Everybody's Changing. Tadi udah diputerin lagunya ya. Eh, tadi udah tukus apa ya kayaknya ya. Aku lupa. Terus ada juga Mas Yoga yang ada di Solo. Sayangnya lagu yang di request tidak ada di playlist. Tapi katanya oke, Jeng Ica, saya ikut aja, lagunya enak-enak soalnya. Terima kasih. Lalu ada juga Bu Hartini, ibu yang akhirnya minta lagunya siapa namanya tuh ya, Chris de Burgh ya, The Lady in Red. Okay, bakalan diputerin lagunya. Terus ada KL, ada juga Mbak Eri, ada Mas Peyu, ada Mas Reza yang baru saja masuk, yang katanya Jakarta Selatan sejauh ini aman Kak Ica, Jogja gimana Kak? Ya sejauh ini sih Ica Nembo melihat di timeline sih sepertinya aman ya. Cuma belum ada updatean terbaru lagi karena dari tadi aku fokus untuk mencari lagu-lagu di playlist yang di request sama Sobat Fox. Terus juga mudah-mudahan kita doain aja, mudah-mudahan apapun yang sedang dilakukan atau diperjuangkan saat ini oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita, semoga semuanya menghasilkan sesuatu yang baik khususnya untuk Indonesia ya. Terus juga tadi lagunya George Michael, A Different Corner kalau kamu bertanya. Terus dari antara lagu yang kamu request itu sepertinya aku bakalan puterin Vanessa Williams yang The Sweetest Day. Oke, sehat selalu, tetap semangat untuk Kaica dan para pendengar Fox Radio Jogja. Terima kasih. Lagunya Michael Learns to Rock, This Is Someday.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Seperjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Zona, mesin waktu.

Requestannya Bu Hartini, Chanembo sudah putarkan barusan. That was Chris the Berg, Sobat Fox with The Lady in Red. By the way, Sobat Fox, kemarin nih Chanembo ngeliat di timeline ya, kabar duka datang dari dunia musik internasional ya Sobat Fox. Dolly Parton meninggal dunia, tapi Chanembo lupa kemarin tuh usianya usia berapa ketika dia meninggal dunia gitu ya. Tapi kita tahu karya-karyanya Dolly Parton bahkan sampai saat ini masih diputerin di zona mesin waktu, ya kan? Terus juga dengan ciri khas lagunya, ciri khas suaranya dia, udah pasti langsung bisa dikenalin ketika dia bernyanyi atau kita dengerin lagunya di radio, meskipun mungkin lagunya baru pertama kali dengerin, tapi pasti gini, kayaknya ini Dolly Parton gak sih gitu, ya kan? Jadi ya itulah industri musik dunia kehilangan salah satu legendnya, penyanyi country dunia yang bisa dibilang dulu itu bisa dibilang mungkin Dolly Parton adalah satu-satunya wanita dengan suara yang seperti itu Sobat Fox ya. Mungkin ada yang lain juga, tapi setahu Ica Nembo, seumur diriku hidup dari aku dikenalin musiknya Dolly Parton, yang aku tahu suaranya Dolly Parton ya cuma Dolly Parton doang yang punya gitu. Jadi ya itulah, tapi ya gimana pun dia udah usianya juga udah cukup tua ya Sobat Fox ya. Jadi ya mungkin karena sakit gitu jadi harus dipanggil sama Tuhan. Well, karya-karyanya tetap bisa kita dengerin di zona mesin waktu kalau Sobat Fox mau request lagunya ya, lagunya Dolly Parton. Sama ada satu lagi, kalau Sobat Fox tahu film Home Alone yang kedua, itu ada salah satu petugas, dia ini seperti manajer hotelnya gitu, ya kan? Namanya adalah sebentar, tadi namanya siapa sih? Tim Curry, Sobat Fox, yang juga dia meninggal dunia di tahun 2026 ini. Dan sebenarnya mungkin tidak banyak yang notice gitu ya film-filmnya Tim Curry, tapi yang paling aku notice adalah ketika dia main di film Home Alone yang kedua itu, dia jadi manajer hotel yang di situ dia perannya sebetulnya bukan antagonis, tapi lebih kepada menjaga kualitas dari hotel itu dan mencurigai si namanya anak itu Home Alone. Aku lupa, aku tahu nama aslinya Macaulay Culkin, Kevin McAllister ya. Kevin McAllister dia curigai kalau itu adalah pencuri kecil gitu loh, padahal bukan gitu kan. Itu cuma anak yang tersesat aja yang nyasar, yang sebenarnya butuh bantuan, tapi sama Tim Curry waktu itu malah justru maunya nangkep, malah dia yang dikerjain sama Kevin McAllister. Kalau Sobat Fox tahu film itu dan tahu orangnya siapa, well namanya adalah Tim Curry, dan dia juga menghembuskan nafasnya yang terakhir di tahun 2026 ini. Jadi dari dunia perfilman Hollywood ada yang meninggal, dari dunia musik juga ada yang meninggal Sobat Fox. Well, ya namanya juga umur ya, kita gak pernah tahu. Makanya di dunia ini mari kita sebarkan cinta sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan kedepannya Indonesia semakin baik lagi, semakin damai lagi, dan semakin maju pastinya. Lagunya Pie abis ini Sobat Fox, Bungaku Hilang.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Zona, mesin waktu.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, lagunya Aerosmith with Hole in My Soul. Ini spesial untuk Mas Hadi yang sudah request lagu ini, Canembo udah puterin barusan ya. Untuk tandem dengan Wipti Eta, mungkin suatu hari nanti bisa di sebuah acara khusus gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk siaran sepertinya tidak. Sendiri-sendiri aja kayaknya ya. Terus juga buat yang sudah masuk lagi, ada Mas Edo. Halo Mas Edo, selamat siang. Kemudian ada Mas Rizky Dwi juga, benar banget, masa mudanya memang gokil sekali ya. Terus juga ada siapa lagi ya, Mas Reza tadi lagunya udah diputerin, Vanessa Williams yang The Sweetest Day. Kemudian ada yang request lagunya Christopher Cross, Sailing, udah diputerin juga ya untuk Mas Bayu ya. Sedangkan yang request lagu baru, maaf banget di Zona Mesin Waktu gak bisa puterin lagu baru. Ini cuma lagu-lagu lama aja, tahun 60 sampai 2004. Kalau misalnya pengen lagu baru, bisa nanti jam 3 sore bersama dengan Mutia Anissa di Afternoon Tea.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Halo Jogja, siap memenangkan persaingan di era AI? Jangan lewatkan Jogja Marketing Festival 2026. Hadir dengan tema Winning the Competition in the Age of AI. Di tengah perubahan bisnis yang semakin cepat, AI bukan lagi sekedar teknologi, tapi sudah menjadi game changer dalam memenangkan kompetisi. Saatnya belajar mendapatkan insight terbaru dan menemukan strategi bagaimana AI bisa membantu bisnis jadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih kompetitif. Bersama pakar pemasaran dunia Hermawan Kartajaya dan para praktisi dan pimpinan industri yang akan membahas bagaimana memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Catat tanggalnya, Jogja Marketing Festival 2026, Winning the Competition in the Age of AI, Kamis 27 Agustus di Santika Hotel, Yogyakarta. Info dan pendaftaran 0877-3862-8822. Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jogja Marketing Festival 2026 didukung oleh 105,3 Fox Radio Jogja.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Lagunya The Heights, Sobat Fox, How Do You Talk to an Angel? Ini adalah one hit wonder dari The Heights, Sobat Fox, yang tidak pernah lagi membuat lagu atau membuat single apapun itu ya. Karena lagu ini ada di dalam serial televisi Amerika yang berjudul The Heights, Sobat Fox ya. Dan vokalisnya adalah Jamie Walters. Dan lagu ini sendiri merupakan lagu yang ditulis oleh Steve Tyrell dan juga istrinya Stephanie Tyrell dan Barry Coffing, Sobat Fox. Terus lagu ini berhasil

TV-nya dibatalkan tepat satu minggu setelah lagu tersebut turun dari posisi puncak. What happened? Well, aku nggak tahu ya. Tidak ada cerita lebih lanjut kenapa itu dibatalkan gitu serial TV-nya. Tapi lagunya menjadi hit Sobat Fox dan akhirnya orang-orang tahu kalau sebenarnya ada loh sebuah serial yang bernama The Heights yang tidak jadi dirilis atau tidak jadi ditayangkan gitu. Tapi lagunya udah up duluan di Billboard Hot 100 nomor 1 di tahun 1992. One Hit Wonder Sobat Fox. Lagu ini di request sama siapa tadi yang request lagu ini ya? Ica Nembo lupa lagi. Sebentar dulu. Ada Mas Edo ya? Bener ya? Oke. Mas Edo, Ica Nembo udah puterin lagunya ya. Terus juga ada Mas Ali Vespa. Halo Mas Ali Vespa. Katanya turut berduka cita untuk Mbak Dolly Parton. Ingat zaman nyokap, bener banget ya. Dia akrab sekali di telinga orang tua kita ya. Salam gue buat ponakan gue, Razib Ali Akbar, yang bentar lagi jadi pegawai handal di salah satu instansi. Ojo lali bersyukur dan jadilah anak harapan jaya. Terima kasih. Yes, udah di... sampaikan, semoga Razib Ali Akbar mendengarkan pesan dari omnya, oke? Terus ada juga Mbak Lisa, hai Mbak Lisa, selamat siang. Minta lagunya Michael Franks yang Antonio Songs, bakalan diputerin sebentar lagi, ditunggu aja Mbak Lisa. Katanya makasih Mbak Ica, sama-sama. Ica Nembo bakalan puterin, sabar-sabar ya buat Sobat Fox yang tadi lagunya gak ada di playlist, kemudian ganti jadi lagu yang lain, terus bisa diputerin. Terima kasih banyak udah selalu mendengarkan Ica Nembo siaran di Zona Mesin Waktu. Masih ada kurang lebih setengah jam lagi ditemenin sama Ica Nembo di program lagu-lagu lama ini ya. Jadi buat yang request lagu baru, sayang sekali gak bisa diputerin di Zona Mesin Waktu. Terus juga buat Sobat Fox yang saat ini lagi bersiap-siap, mungkin perutnya udah mulai keroncongan ya kan, jangan sampai masuk angin Sobat Fox ya. Apalagi kalau sampai perutnya kembung. Tapi kalau memang itu sudah terjadi, langsung saja dibalurkan pakai sanga-sanga klasik ataupun sanga-sanga ultimate minyak balur. Terus kalau ada di antara Sobat Fox yang ngerasa kulit aku kok hari ini ekstra kering ya, langsung aja pakai sanga-sanga skincare. Ya Sobat Fox ya, ada sanga-sanga natural face cream, terus ada face shield washnya juga, ada face masknya juga. Nah ini bisa Sobat Fox dapetin dengan harga yang lebih murah kalau Sobat Fox ikutan promo Merdeka dari sanga-sanga. Langsung aja sekarang juga Sobat Fox check out di TikTok at sanga-sanga Fox Jogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaimi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaimi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaimi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimi Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Zona, mesin waktu.

Kalau kata Mas Rizky Dwi, ini waktunya Ica Nembo buat buat bacain zodiak. Dulu ada sebuah acara Sobat Fox namanya Planet Remaja, Peace, Love and Gaul, ya kan? Yang ketika dia bacain zodiak itu lagunya atau backing apa tuh? Apa namanya? Latar lagunya itu adalah lagunya Phil Collins yang ini, Another Day in Paradise. Jadi setiap kali muterin lagu ini pasti keinget sama program yang namanya Planet Remaja itu. Betul? Lucu juga ya. Masih back sound, bener banget. Ah, lupa aku namanya back sound. Padahal suka talk show, suka ada back soundnya gitu. Tapi Ica Nembo suka ngeblank sendiri ya. Namanya juga penyiar, penyiar juga manusia. Oke. Habis ini ada lagunya Wet Sobat Fox with Julia Says, one of my favorite song. Tapi Ica Nembo juga mau menyapa untuk Sobat Fox yang tidak request lagu, yang mungkin saat ini jempolnya mau istirahat dulu gitu. Nunggu nanti jam 3 aja pas jamnya Mutia buat ngetik-ngetik di jempol request lagu-lagu baru. Gak apa-apa banget, pokoknya selamat siang dan selamat mempersiapkan diri untuk makan siang ya. Makan siang hari ini apa? Mudah-mudahan makan siangnya mengenyangkan dan membuat energinya Sobat Fox kembali lagi seperti semula setelah dipakai untuk bekerja, untuk berpikir. Pokoknya buat segala macam deh, oke? Yang pasti Ica Nembo masih beberapa menit lagi temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Audi dibalas dengan Dusta jadi lagu yang nganterin di Cenebo buat pamit dari Zona Mesin Waktu di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Sobat Fox, terima kasih banyak untuk Sobat Fox yang hadir menyapa, request lagu, atau sekedar ajak di Cenebo ngobrol. Thank you so much. Untuk yang gak request juga gak apa-apa banget. Mudah-mudahan lagunya temenin Sobat Fox ngapain aja ya di sana ya. Di situ tuh, di situ tempat Sobat Fox lagi duduk, lagi ngopi kek, lagi ngeteh kek, lagi ngemil kek, apapun itu, oke? Jangan lupa makan siang Sobat Fox, dan jangan lupa untuk selalu membalurkan tubuhnya Sobat Fox dengan sangat-sangat secara rutin. Dan jangan lupa masih ada promo Merdeka dari Sanga-Sanga, di mana Sobat Fox bisa dapetin potongan harga dan paket bundling yang sangat menarik untuk Sanga-Sanga Skincare. Langsung aja ke TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja, atau datang langsung ke Fox Radio Jogja. Icane mau pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformer dari kutus-kutus. Bye-bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

0: Palsu Perjuangan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: hanya kaulah arti.
1: Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. Fox Radio Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasangaskincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa dalawan.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Fox 105.3 FM

0: Perjuangan. Your soul, your hits. Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus. Independence Expo 1-9 Agustus. Bazar spesial HUT Kemerdekaan 3-8 Agustus. Timeless Living Fair 3-17 Agustus. Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus. To Be Number One Competition 8 Agustus. Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus. Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus. Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus. BMD Study Goes to Mall 9 Agustus. Independence Bazar 10-18 Agustus. Dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus. Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus. Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus. Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati semarak kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Your soul, your hits.

kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: hanya kaulah arti.
1: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
2: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
3: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
4: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
5: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
4: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
5: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami mister.
4: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
5: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
4: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sanga-sanga klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Superjuangan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

0: yang tak.
1: Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Merdeka Sakti nomor 8, Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Head. Hai, selamat sore Sobat Fox, ada afternoon tea. Seperti biasa, Mutia Anissa nemenin kamu dari jam 3 sore ini sampai nanti jam 6 sore barengan sama lagu-lagu yang bisa bikin sore kamu. Ini udah sore Sobat Fox ya, udah gak siang ya. Yang bisa bikin sore kamu lebih menyenangkan Sobat Fox ya. Kasih tahu Mutia kamu pengen denger lagu apa sore hari ini. Kasih taunya boleh via WhatsApp di 0887188 1053, atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Nanti kamu download dulu, terus habis itu kamu buka app-nya kan. Nah, bikin account bisa, di skip dulu bisa, tapi jangan lupa terus habis itu pilih Fox Radio Jogja ya.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
4: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
3: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
4: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
3: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
4: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro, sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
3: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
4: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anisa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

89 jiwa terdampak langsung bencana asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jamaluddin dalam konferensi pers pada Rabu 26 Agustus kemarin mengungkapkan bahwa 6 provinsi utama telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla untuk mengantisipasi memburuknya dampak kesehatan masyarakat. 6 provinsi tersebut mencakup berbagai kabupaten kota, antara lain Riau 12 kabupaten kota, Jambi 11 kabupaten kota, Sumatera Selatan 17 kabupaten kota, Kalimantan Barat 14 kabupaten kota, Kalimantan Tengah 14 kabupaten kota, Kalimantan Selatan 13 kabupaten kota, serta Kalimantan Timur 10 kabupaten kota. Buruknya kualitas udara berdampak pada melonjaknya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan gangguan kesehatan lainnya di provinsi yang terdampak langsung. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengatakan jumlah pengungsi gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berkurang 6.094 jiwa sehingga total pengungsi saat ini menjadi 179.037 orang. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan pada Rabu 26 Agustus kemarin menyebut bahwa para warga harus memastikan rumahnya kuat dan kondisi gempa bumi saat ini tidak seperti minggu lalu. Ia pun berharap kedepannya gempa susulan yang dirasakan hanya sekitar di bawah 3 skala Richter sehingga tidak berpengaruh terhadap infrastruktur dan warga. Terkait gempa susulan, ia menyebut bahwa hingga saat ini, sejak terjadinya gempa utama, sudah ada 7.492 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar sebesar 6,2.

0: dan terkecil sebesar 1. Sebanyak 143 diantaranya dirasakan warga. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Vox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan kalau sekarang ya Jogja udah gak terlalu rame lagi setelah dua kali long weekend kemarin Sobat Vox ya. Tapi udah menuju weekend lagi, ini udah hari Kamis sore, besok udah Jumat, terus habis itu Sabtu, Minggu, weekend. Termasuk Mutia tuh termasuk orang yang happy di waktu weekend karena waktunya recharge dari semua kesibukan ini ya. Nah pertanyaannya Mutia sore hari ini ada hubungannya dengan weekend Sobat Vox ya, ada hubungannya dengan jalan-jalan gak sih? Gak harus jalan-jalan sih Sobat Vox, justru itu pertanyaannya adalah Sobat Vox ya kan. Semua orang tuh punya preferensinya masing-masing. Nah kalau dilihat-lihat nih sekarang Sobat Vox ya, itu apakah kamu termasuk orang yang kalau ada weekend atau pas libur deh, kalau liburnya gak weekend juga gak apa-apa, tapi ketika pas ada libur itu apakah kamu tipe orang yang sejauh ini saat ini, karena preferensi orang kan juga berubah-berubah, lebih suka menghabiskannya gak ngapa-ngapain alias istirahat di rumah ya, atau yang lebih suka kayak punya planning mau kemana, mau ngapain, mau explore tempat baru atau gimana Sobat Vox ya di hari-hari libur kamu. Biasanya dewasa ini kalau Mutia jelas pilihannya setelah dewasa dan dulu misalnya pas masa kuliah atau pas masa masih SMA gitu, pilihannya jelas berbeda sama sekarang. Nah jadi pertanyaannya Mutia, sepanjang liburan atau weekend apakah kamu tipe orang yang lebih kayak homebody banget yang pengen di rumah aja gitu, atau punya rencana-rencana mainlah apalah ngapainlah gitu Sobat Vox. Ceritain, kasih tahu Mutia di WhatsApp 0887-188-1053 atau bisa juga via aplikasi Vox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Mutia tungguin jawabannya ya.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox ya. Kalau kamu sekarang perasaan lagi berbunga-bunga, Sobat Fox lagi happy ya. Kan berbunga-bunga tuh gak pasti, gak tentu, gak harus orang jatuh cinta. Berbunga-bunga tuh alasannya banyak ya. Contohnya dapat pekerjaan baru ya kan. Atau contohnya yang lebih simpel lagi ya, pas berangkat kerja atau pulang kerja dapat lampunya tuh hijau terus traffic lightnya. Itu juga bikin berbunga-bunga, bikin happy Sobat Fox ya. Tapi kalau Mutia salah satu yang bikin happy adalah ketika ya nemu skincare yang cocok Sobat Fox. Karena emang skincare tuh cocok-cocokan banget kan. Kalau Mutia juga melalui berbagai proses bertahun-tahun untuk memilih dan menemukan skincare-skincare yang cocok. Nah apalagi mukanya sensitif Sobat Fox. Nah kalau kamu juga termasuk orang yang punya concern-concern wajah, terus cukup sensitif juga, cobain deh Sanga-Sanga Natural Face Cream. Ini adalah krim wajah alami yang punya kandungan super lengkap, ada avocado oil, shea butter, dan aloe vera juga, ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit kamu. Dan ada kandungan tamanu oil, vitamin E, dan ekstrak lemon dan pepaya yang kaya antioksidan. Jadi kombinasinya bisa mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini juga. Nah kalau kamu pengen dapetin kulit yang sehat ya, yang awet muda juga, kamu langsung aja cobain Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kamu cari produknya bisa di Fox Radio Jogja, di Sanga-Sian, di Marketplace Sanga-Sanga, dan juga mitra resmi kayak K24, Kimia Farma, dan Century juga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: Masih di afternoon tea Sobat Fox, dan seperti biasa setiap hari Kamis ada Let's Talk With ya. Hari ini Mutia akan ngobrol bareng ya sama salah satu event yang bakalan ada di Jogja nih ya. Let's Talk With Pasar Jakal. Ada teman-teman dari Pasar Jakal yang udah hadir sore hari ini Sobat Fox ya, bakalan ngobrolin Pasar Jakal Sobat Fox. Selamat sore. Oke, ini ada Kak Rangga sama Kak Jelang ya. Yes. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Kalau Kak Rangga dan Kak Jelang ini kalau di Pasar Jakal, kesibukannya ngapain?
1: Kebetulan kalau saya di bagian proyek 3, ketemu itu sama
0: Kak Jelang. Oke. Nah, mungkin Sobat Fox ada yang udah pernah dengar, kayaknya mungkin sebagian besar belum dengar nih ya soal Pasar Jakal karena juga baru pelaksanaan pertama ya. Nah, kalau ngomongin soal Pasar Jakal sendiri, sebenarnya ini apakah Pasar Kolombo?
2: Beda.
0: Oh beda, iya ya, kan deket ada ya.
2: Beda.
3: Jelang mau jelasin, silakan.
2: Kalau jadi Pasar Jakal itu sebenarnya ini berasal dari keinginan kita sendiri ya. Kita pengen punya satu tempat di Jogja buat orang-orang menikmati weekend, lalu buat ketemu teman-temannya mungkin, sama ketemu komunitas-komunitas. Tapi nggak cuma datang, duduk terus pulang aja. Di situ kita Pasar Jakal bagian dari salah satu jadi bagian dari Jakal Design Week. Yang dimana beberapa hari yang lalu sudah launching, terus diinisiasi juga oleh dari tim Pro Komunika. Tentunya kita pengen juga satu ruang weekend ini yang seru, tempat bisa nongkrong, bisa lihat karya-karya lokal yang ada di Jogja, terus beberapa belanja produktif yang kreatif, kayak gitu, terus ikut workshop, ada beberapa kegiatan workshop juga, sampai menikmati berbagai aktivitas bareng teman-teman, keluarga, atau mungkin teman sahabat yang lain, kayak gitu.
0: Oke, jadi kan ini jadi salah satu tempat untuk Sobat Fox juga berkumpul barengan sama komunitas dan segala macam gitu ya.
3: Benar, benar.
0: Oke, nah kalau ngomongin kita mungkin tarik sedikit dulu kali ya, kan ada tadi Jakal Design Week.
3: Betul.
0: Ya. Tapi ini apa nih Jakal Design Week?
3: Jadi Jakal Design Week itu sebenarnya sebuah platform di mana itu diinisiasi oleh 6 founder.
0: Okay.
3: Salah satunya itu adalah MyPro.
0: Okay.
3: Nah, ada GIK, terus ada Pulang ke Utara, terus ada Suara Dewandaru, ada Buku Ake, sama satu lagi Agni.
0: Oke.
3: Okay. Ya, masing-masing dari 6 founder ini tuh bikin IP. Nah, IP-nya si MyPro adalah Pasar Jakal gitu.
0: Oke, okay, akhirnya ini akan terlaksana untuk pertama kalinya ya?
3: Bener, betul. Tahun ini adalah pertama kalinya dan kemarin kan JDW udah opening di tanggal 20. 20 Agustus kemarin. Memang si JDW ini, Jakal Design Week ini itu semacam kayak platform gitu yang mengakses ada apa aja sih di sepanjang jalan Kaliurang dan sekitarnya.
0: Oke, gitu. Jadi berbagai kan kalau sekarang ya udah mulai dari Juli kemarin Jogja kan lagi sibuk-sibuknya nih ya. Sampai akhir tahun kan bakal sibuk terus. Nah, salah satunya pengisi kesibukannya adalah Pasar Jakal ini, terutamanya di Jakal juga lagi sibuk-sibuknya sekarang ya.
3: Banget.
0: Oke. Pengisi di Jakal Design Week, terus habis itu nanti bakalan ada, kalau ngomongin soal Pasar Jakal, tadi udah sempat disebut sedikit ya, ada workshop, ada kegiatan barengan sama komunitas gitu ya. Tapi itu sebenarnya nanti bakalan ada apa aja lebih highlight-highlightnya?
3: Sebenarnya Pasar Jakal ini tuh yang membedakan, nanti kalau misalnya ada yang kurang, Jelang nambahin aja.
2: Okay.
3: Pasar Jakal tahun ini tuh kita ada kolaborasi dengan beberapa seniman.
0: Okay.
3: Jogja. Salah duanya adalah si Mas Aska sama Mas Galih.
0: Okay.
3: Mas Aska sama Mas Galih ini tuh biasa yang seniman yang sering bikin jersey sepak bola di seluruh dunia.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Jadi Kevi yang dibikin di Pasar Jakal kali ini tuh adalah dibikin sama Mas Aska sama Mas Galih.
0: Oke.
3: Okay. Gitu. Terus kolaborator yang lain kita juga bekerja sama dengan salah satu seniman muda masih kelas 1 SMP, namanya Senja.
0: Oke.
3: Nah, itu nanti karya
0: dia. Digabung sama Kejelang, Jelang Senja ya, gitu.
2: Iya, Menjelang Senja dong.
0: Iya, Jelang Senja. Nah. Gimana
3: Senja? Terus yang kolaborator selanjutnya kita barengan sama komunitas Art Tower.
0: Oke.
3: Kita jadi pengen istilahnya orang yang datang ke Pasar Jakal juga peduli soal isu lingkungan. Kayak gitu sih.
0: Oke. Nah, tapi berarti ini kan punya konsep Everyone's Weekend Playground.
3: Benar.
0: Yes. Nah, betul. Ini kenapa akhirnya ini adalah weekend playground gitu diambilnya?
3: Karena eventnya terjadi di hari Sabtu dan Minggu.
0: Oke. Okay.
3: Di hari Sabtu dan Minggu.
0: Weekend
3: dari,
0: ini banget.
3: Bener. Oke. Okay. Sabtu Minggu ini, hari Sabtu itu pagi hari kita ada fun run.
0: Oh oke, okay. Dimulai dengan fun run.
3: Fun run. Oke. Okay. Dengan fun run sejauh 4 kilo ya.
0: Yes.
3: Jadi kita benar-benar yang mau lari, lari, lari seneng-seneng sambil lihat sawah boleh, jalan kaki itu juga boleh. Yang penting kita seneng-seneng lah.
0: Oke. Okay.
3: Terus habis itu ada tenan-tenan, tenan-tenannya ada tenan non F&B dan juga tenan F&B.
0: Oke. Okay.
3: Dan itu yang F&B, ini tenan-tenan kita memang seleksi beberapa UMKM yang memang ya setiap orang ke Jogja itu pasti akan nyari gitu loh.
0: Oke. Okay.
3: Terutama yang F&B ya mbak. Terus habis itu ada workshop. Workshopnya sendiri ada 7.
0: Dalam 2 hari itu. Banyak
3: dalam
0: ya?
3: 2 hari itu.
0: Oke, oke, oke.
3: Ada kelas journaling, ada kelas makrame, ada kelas art tower juga ada, kelas kopi juga ada. Terus ada kelas ecoprint, macam-macam.
0: Oke. Okay.
3: Terus ada juga nanti perform band-band, yes. Ya kan? Hmm. Lalu terus nanti di hari Minggunya kita ada Zumba.
0: Oh oke, okay. Jadi di awal dibuka dengan olahraga ya, di kedua harinya. Terus?
3: Terus selain itu ada, kita ada fashion show anak-anak. Okay. Gitu kan, terus nanti kita juga ada workshop seperti biasa, terus nanti ada performance gitu sih.
0: Oke, okay. Nanti kita bahas lebih dalam lagi Sobat Fox ya, soal eventnya sendiri. Tadi udah ada highlight acaranya ada apa aja Sobat Fox, dan ini benar-benar bisa dinikmati semua orang banget.
2: Betul.
0: Yang pagi-pagi pengen olahraga bisa. Yang weekend-weekend pengen nambah kegiatan bikin barang baru misalnya bisa juga. Yang pengen jajan-jajan lucu juga bisa Sobat Fox ya. Nanti kita obrolin bareng lagi seputar Pasar Jakal. Kamu jangan kemana-mana ya. Yeah. No, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look. You so precious.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

0: Masih di Let's Talk With Sobat Fox, dan kita masih ngobrol barengan sama teman-teman dari Pasar Jakal. Tadi udah dikasih tahu ya, eventnya itu di hari Sabtu dan Minggu, 29 dan 30.
1: Betul. 29 dan 30.
0: Oke. Okay. 29 dan 30 lokasinya di mana nih?
1: Lokasinya tuh di Bima Square.
0: Oke.
1: Okay. Kalau tahu Pondok Bebek kali?
0: Atau
1: Pasar Gentan.
0: Pasar Gentan. Pasar Gentan, yeah. Oke. Okay.
1: Pasar Gentan itu kan kayak ada persimpangan segitiga gitu.
0: Iya,
1: kan?
0: ada tengahnya gitu.
1: Nah, ini yang agak nyerong ke selatan aja.
0: Oke. Okay.
1: Terus nanti aja ngelihat gedung paling tinggi.

0: setiap harinya tuh bakalan seperti apa sih? Ya kita mulai dari hari Sabtu deh. Sabtu kan ada fun run.
1: Benar.
0: Jam berapa itu?
1: Fun runnya otomatis pagi dari jam 6.
0: Oke, ya jelang subuh yeah. Kan jelang. Karena ada kan jelang nih.
2: Mana aja masuk ya nama gue.
0: Iya. Iya oke. Pagi fun run. Terus habis itu kalau boleh digambarin kira-kira rutenya deh fun runnya.
1: Jadi nanti dari Bima Square itu dia akan ke selatan. Ke selatan terus nanti akan di
0: sampai Parangtritis.
1: Enggak dong. Sampai Tugu Lele Tugu apa sih itu?
2: Dari sampai Tugu Lele itu ke kiri.
1: Iya ke kiri. Terus nanti ada perempatan lagi ke utara. Udah ngikutin okay. aja. Sebenarnya view-nya ya. Bagus sih.
0: Oke, okay, view-nya apa aja tuh sawah. Yang bisa dilihat? Oh iya benar sih, pagi-pagi
1: ada seger sawah. Sih.
0: Segar buat lari pagi. Nah, iya. Sesudah lari pagi bakal ada apa nih di
1: Pasar Jaya? Bakal ada workshop.
0: Oke. Okay. Workshopnya tadi 7 tuh 2 hari apa 7 per hari?
1: Jadi yang di hari Sabtu ada 4 workshop. Yang di hari kedua ada 3 workshop.
0: Oke, kita ke workshop yang di hari Sabtu ada 4. Apa aja?
1: Oke, aku yang sesi 1 bilang yang sesi 2 ya.
0: Oke, aku sesi 3 udah enggak ada.
1: Jadi yang sesi 1 dari jam 9 sampai 11 itu ada Earth Hour. Dia nanti akan workshop bikin keychain dari botol bekas.
0: Oke, jadi memanfaatkan limbah juga ya. Terus nanti kira-kira nih kalau bikin keychain dari tutup botol gitu, itu apakah Sobat Fox harus membawa sendiri? Oh enggak. Oke.
1: Okay. Terus yang sesi yang barengan sama si Atawar ini ada juga herbaria. Nanti dia akan bikin makrame.
0: Oke, makrame ya.
1: Nah, istimewanya di sini adalah semuanya itu biayanya cuma Rp35.000 termasuk fun run.
0: Wow, sebentar. Berarti Rp35.000 itu buat apa?
1: Rp35.000 itu nanti bisa dapat voucher belanja senilai Rp35.000.
0: Oke. Okay.
1: Yang bisa dibelanjakan di Pasar Jakarta.
0: Oke. Okay. Lah, tadi ikutan workshopnya?
1: Rp35.000 juga.
0: Dari itu?
1: Iya.
0: Setiap item?
1: Iya.
0: Oh gitu.
2: Jadi semua kegiatan di Pasar Jakal itu kita kasih biaya Rp35.000 yang nantinya akan kembali ke peserta.
0: Oke.
2: Dalam bentuk voucher untuk dibelanjakan ke semua stand.
0: Jadi kalau beli, kalau misalnya mendaftar untuk workshop nih, kan Rp35.000 nih bayar Rp35.000. Terus kita tetap bisa dipakai buat voucher juga itu?
1: Dapat voucher. Dapat voucher. Dapat voucher senilai Rp35.000 nanti bisa mau beli makan atau mau beli pernak-pernik di tangan kita atau apapun itu bisa.
0: Kalau mau ekstra di luar itu berarti
1: misalnya barangnya seharga Rp50.000 berarti Rp35.000 tambah biaya okay. sendiri Rp15.000.
0: Oke. Berarti memang dari masuknya, dari tiket masuknya Rp35.000 bisa dipakai untuk kamu sendiri lagi Sobat Bener. Fox ya. Pokoknya ya kayak gratis lah sebenarnya.
1: Iya
0: kan?
1: Karena kamu kembali akan lagi.
0: Tetap dapat lagi manfaat lainnya lagi dari Rp35.000 itu. Betul. Ya kan? Oke. Tadi kita
1: sesi pertama ada
0: bikin keychain sama makrame. Terus di sesi keduanya, ini mulai jam berapa sesi kedua?
2: Di sesi kedua nanti ada kita mulai di jam 1 siang sampai jam 3 sore.
0: Oke.
2: Okay. Itu ada 2 workshop. Untuk yang pertama ada dari Mas Gali sama Mas Aska, itu nanti lebih ke menggambar, menggambar anak-anak itu. Terus lalu yang kedua itu ada jurnal juga. Itu nanti semuanya hasil-hasil karyanya juga bisa dibawa teman-teman pulang.
0: Oke, itu di sesi keduanya.
2: Kedua, ya. Ya betul.
0: Nah, kalau ngomongin soal workshop-workshop ini, biasanya kan kuotanya terbatas nih.
2: Yes.
0: Ini masing-masing workshop ada kuotanya berapa?
1: Ada sih, kayak Art Tower itu ada 20.
0: Okay.
1: Terus si Makrame Herbaria itu kalau gak salah ada 8. Terus si yang Mas Aska itu, Mas Galih itu nanti ada 8. Ya kan? Terus nanti yang journaling itu 20. Ada 20.
0: Oke, okay. Nah berarti kalau ingin ikutan nih ya masih bisa kan mendaftar? Atau udah ada yang penuh?
1: Udah ada yang penuh.
0: Oke, baik.
1: Ada yang penuh. Aku bocorin aja ya sebenarnya kalau untuk workshop yang paling laris itu journaling sih.
0: Journaling, yes.
1: Kayaknya lagi happening banget.
0: Bener. Tapi berarti nanti journalingnya tuh tipe yang kayak gimana tuh? Apakah yang ada DIY nempel-nempelnya?
1: Betul.
0: Ya?
1: Ya, yang kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yang kekinian itulah.
0: Iya. Itu berarti paling banyak peminatnya.
1: Bener.
0: Ya? Udah penuh dong berarti?
1: Udah penuh kalau yang itu.
0: Padahal paling banyak ya ininya.

0: kotanya
1: yang paling banyak, paling laku, paling cepat.
0: Oke, okay, baik ya. Oke, okay, itu setelah ada dua sesi workshop ya. Hmm. Di sesi pertama ada dua, di sesi kedua ada dua. Ada apa lagi habis itu?
2: Kalau hari Sabtu ya, hari Sabtu itu kita juga ada kopdar untuk RC Community.
0: Oke, okay, di sana kopdar, tapi mereka ada
2: arena bermain juga. Tandingnya nanti di hari minggunya.
0: Oh gitu, jadi hari Sabtunya
2: kopdar
0: dulu, terus habis itu ketemu mungkin teman-teman yang udah lama ketemu atau belum pernah ketemu di dalam komunitas RC itu juga ya.
2: Betul.
0: Oke, dan di sana ada arena mainnya.
2: Ada.
0: Oke, terus habis itu ada apa lagi?
2: Paling performance ya,
1: ya band. Ada hiburan-hiburan.
2: Ada DJ di pagi hari pas running itu, terus nanti ada Flow and Skidipa Boss ya kalau
0: okay.
2: Skidipa Boss, terus ada nanti Samsara sama Sakina.
0: Oke, okay, itu nanti di sepanjang ininya eventnya atau di akhir?
2: Di sepanjang eventnya, nanti ada yang pagi, ada yang siang, jeda-jeda gitu sih.
0: Oke. Okay. Nanti kita akan bahas tentang yang ada di apa F&B dan marketnya, tapi nanti dulu kita ke acara rangkaiannya dulu ya.
2: Boleh
0: ya,
2: boleh.
0: Kan udah hari Sabtu nih, yes. Kita ke hari Minggu dulu.
2: Hari Minggu.
0: Hari Minggu dibuka dengan Zumba.
2: Dengan Zumba.
0: Jamnya sama?
2: Jamnya jam 8.
0: Oke, okay, jam 8 agak lebih siang ya.
2: Agak lebih siang.
0: Karena kalau lari kan kalau agak siang panas.
2: Betul.
0: Ya. Betul. Iya. Oke. Okay.
2: Harganya juga 35.000.
0: Oke, okay, jadi Sabtu 35.000, terus Minggu 35.000.
2: Betul, 35.000.
0: Oke, dan itu tetap dapat jadi voucher juga kan?
2: Iya, tetap dapat.
0: Oke. Okay.
2: Yang belum disampaikan adalah di Pantran dan Sumba itu kita ada door prize.
0: Oh, ada door prize-nya juga?
2: Ada.
0: Oke, okay. Banyak nih ya.
2: Benar, apalagi Pantran. Pantran okay. Itu door prize, grand prize kita jam Garmin.
0: Buat para runners yang belum nyampe nih jamnya, aku belum kalau itu ya gitu. Kamu harus... Kalau beli vouchernya banyak kan boleh gak?
1: Satu orang satu aja.
0: Gak boleh ya? Gak bisa kan tiket masuk. Ya kan per masuk per orang kan?
2: Oh bisa, bisa. Kan bawa ayah,
0: oh, iya.
2: Ibu, iya kan?
0: Iya, nanti jamnya buat aku ya. Kalau nanti ya gitu. Oke.
1: Okay. Tapi syaratnya harus ikut running.
0: Gak boleh cuma beli doang ya.
2: Iya,
0: ya, gak boleh curang Sobat Fox ya. Kamu maunya di garis finish doang, gak boleh.
2: Oke,
0: berarti
2: Zumba.
0: Terus Zumba ada door prize-nya juga?
2: Ada.
0: Berbeda dengan yang running?
2: Beda.
0: Oke, okay, apa tuh yang bisa di spill?
2: Banyak sih voucher-voucher dan sebagainya. Pokoknya banyak kalau di Zumba tuh. Karena kebanyakan pasti ibu-ibu kan?
0: Iya, benar. Voucher yang bisa dipakai di situ aja pasti juga seneng banget ya?
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Zumba di jam 8 pagi, terus habis itu kita ke workshop ya?
1: Enggak. Masih ada fashion show dulu.
0: Oh, fashion show dulu anak-anak. Oke,
2: okay.
0: Itu dari mana nih?
1: Kebetulan kita kolaborasi dengan Silver Model Jogja.
0: Oke. Okay.
1: Yang nanti akan mengirimkan anak-anak sejumlah 16-17 anak.
0: Oke. Okay.
1: Itu terus lalu kita berkolaborasi juga dengan Crafton.
0: Mm-hmm.
1: Ya, jadi mereka nanti akan memperagakan pakaian-pakaian hasil dari desain Crafton.
0: Oke, okay. Ada temanya enggak nih?
1: Temanya ada macam-macam baju yang akan ditampilkan di situ ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada kayak bergodo, terus semua tentang Jogja isinya tuh.
0: Oh gitu, oke. Okay. Jadi lebih ke kayak tradisional tapi di kontemporer juga gitu
1: betul.
0: Ya. Oke, okay. Berarti itu fashion show dulu abis Zumba, terus habis itu ada apa?
2: Habis Zumba ada fashion show, terus habis itu kita ada workshop.
0: Mm-mm.
2: Workshopnya ini kalau hari Minggu cuma satu sesi.
0: Oke. Okay.
2: Dan itu berbarengan.
0: Ada tiga itu
2: ada
0: tadi
2: tiga,
0: ya?
2: Ada tiga, benar. Jadi nanti ada barengan sama Gawe Kopi.
0: Mm-hmm.
2: Coachnya nanti si Mas Bisma.
0: Oke.
2: Okay. Yang punya bubur kopi roti.
1: Iya, yeah, betul.
0: Oke. Okay.
2: Terus nanti juga ada...
1: Dadia
2: Ecoprint.
0: Mm-hmm.
2: Terus satu lagi apa jelas?
1: Sama satu lagi itu Rajut.
2: Rajut Nusa.
0: Oh, Merajut. Oke, okay. Dan itu juga semuanya ini deh, apa namanya, kuotanya dulu.
2: Oke, okay, kalau si Dadia itu bisa sampai 17.
0: Oke.
2: Okay. Sementara masih dibuka 10, mm-hmm. karena dia pengen nanti siapa tahu on the spot ada juga gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dilebihin 7, terus kalau si Gawe Kopi cuma ada 5.
0: Mm-hmm.
2: Karena kan dia kalau kita belajar kopi kan emang harus benar-benar intens ya.
0: Iya, benar. Sama mesinnya juga. Intens. Gak bisa kita. Banyak gitu
2: benar,
0: ya.
2: Benar. Terus si Rajut Nusa tuh 10 ya?
1: Ya, 8 sampai 10.
2: 8 sampai 10.
0: Oke, dan ini kalau ngomongin workshopnya 7 tadi, mm-hmm. yang masih ada tinggal yang ecoprint atau yang lain juga masih?
2: Yang lain masih, tapi cuma tinggal dikit.
0: Oke, oke. Pokoknya kamu cek Instagram Pasar Jakal deh Sobat Fox, yang daftarnya lewat situ?
2: Iya, daftarnya okay. Lewat IG kita di @pasarjakal.
0: Oke, @pasarjakal, kamu cek di sana juga ada rangkaian kegiatannya apa aja gitu ya. Terus habis itu juga kamu bisa nonton performance apa aja juga ada di sana. Nah, kalau ngomongin tadi kan berarti di hari Minggu juga ada performance musiknya.
2: Betul.
0: Oke, ada siapa aja tuh?
2: Nanti ada Guyub Drummer Jogja. Mm-hmm.
0: Oke. Okay.
2: Jadi para drummer-drummer Jogja itu akan ngumpul di situ. Mm-hmm. Terus nanti juga ada Samsara lagi, dia akan perform. Terus ada DJ juga nanti okay. di closing acara.
0: Oke, okay, nah ini kalau yang di hari Sabtu itu dari jam berapa sampai jam berapa totalnya? Kalau yang di hari Minggu juga dari jam berapa sampai jam?
2: Kalau hari Sabtu itu dari jam 6 sampai jam 4 sore.
0: Oke. Okay.
2: Terus kalau yang hari Minggu jam 8 sampai jam 5 sore. Benar ya?
1: Iya, betul.
2: Ya.
0: Oke, okay, sampai jam 5 sore. Jadi kegiatannya bisa dari pagi sampai sore kamu bisa ada di sana ya kan? Hmm. Jalan, main, makan. Makanya tadi everyone's weekend playground ya. Nah, kalau ngomongin soal yang namanya jajan-jajan, tidak mungkin pergi ya kan, tidak ada keinginan jajan-jajan ya kan. Nah kalau di sana jajan-jajannya kita mulai dari yang bukan makanan deh. Kalau yang bukan makanan ada apa aja nih?
2: Oke, Jelang mau jelasin, silakan. Nanti aku tambahin.
1: Nanti kalau aku tambahin.
2: Iya, aku tambahin.
1: Untuk yang aku ke F&B dulu ya, Mbak.
0: Oke, boleh.
1: Ke F&B mungkin ada bubur kopi roti, terus ada kopi keranggan X bakmi yatim. Terus ada dapur Nuna, terus ada apa lagi ya Mas ya, lupa aku.
2: Ada dapur Tirang.
1: Dapur Tirang iya.
2: Ada Moraya Travel Belly. Itu.
0: Oke, yaitu yang F&B. Kalau yang non F&B.
2: Oke, kalau yang non F&B itu ada Dadia, si batik ekoprint. Terus ada Zen. Jadi terus ada juga UMKM Body Mist dari Wonosari. Kita datengin juga. Terus ada pernak-pernik lucu dari Town, dari Herbaria. Terus sama satu lagi dari
1: Kretanesia.
2: Oh ya, yang Kretanesia ini tenan lebih khusus. Jadi dia yang punya Kretanesia ini anaknya berkebutuhan khusus yang hobi dengan kereta.
0: Oke, ya. Terus itu konsepnya gimana tuh?
2: Jadi dia nanti akan jualan produk-produknya dia yang unsurnya kereta-kereta gitu.
0: Oh, akhirnya ada dia
2: kaos,
0: kayak
2: ada bantal, ada karya lukis.
0: Oh, menarik ya. Jadi nanti bakalan ada di sana juga, kamu bisa beli produk-produknya juga, Sobat Fox ya. Terus habis itu ada apa lagi?
2: Yang istimewa lagi adalah ada satu tenan khusus, itu namanya tenan Crew Plus Plus.
0: Oke.
2: Di mana?
0: Apa itu yang plus plus?
2: Di mana kita jualin barang-barang pre-love.
0: Oh asik, jadi kayak garage sale gitu ya?
2: Ya. Nah, okay. Garage sale-nya ini tuh ada beberapa barang yang kalau boleh kita sebut itu ada salah satu artis Jogja, dia akan jual barang itu,
0: okay.
2: Dan nanti hasil penjualannya akan disumbangkan untuk NTT.
0: Oke, okay. Jadi ini kayak agak kayak apa namanya bidding gitu ya, boleh dijual untuk ada biddingnya atau langsung aja?
2: Langsung aja.
0: Oh oke. Berarti nanti kamu lihat aja kalau mau tahu apa, kamu harus datang gitu ya.
2: Iya benar banget.
0: Iya kan, benar. Ini belum dikasih tahu barangnya apa, orangnya siapa. Pah ya, nanti kamu datang aja ya. Tapi nanti kalau garage sale-nya ada di hari Sabtu Minggu atau di Minggu aja?
2: Sabtu Minggu. Okay. Jadi asal datang ke tenan Crew Plus Plus, di situ banyak barang, ada sepatu, ada kaos, pakaian. Terus ada pernak-pernik kayak muk, terus ada banyak lah pokoknya yang dijual di situ. Dan itu memang nanti sebagian, kalau yang tadi sih statement dari si Mas ini bilang nanti
0: udah ke spill Mas.
2: Hasil penjualannya untuk disumbangkan ke NTT.
0: Oke. Dan ini kan kalau mau ngomongin soal tadi kan ada sempat ada body mist dan segala macam. Ini proses kurasinya gimana sih?
2: Sebenarnya sih kami cuman kurasinya adalah jangan sampai dalam satu pasar Jakal ini ada dua jenis atau tiga jenis yang bersama mirip
0: sama serupa gitu ya.
2: Serupa.
0: Oke, ya. Akhirnya banyak hal-hal baru ya yang bisa kamu coba dan bisa kamu lihat ya. Dan ini kalau di total-total F&B-nya ada berapa? Non-F&B-nya ada berapa?
1: F&B sekitar 6 tenan, lalu yang non-F&B sekitar 10 tenan.
0: Oke.
2: Jadi benar-benar memang karena ini perdana ya, ini kan perdana kita. Jadi kemarin tuh banyak banget yang masuk ke kita dan kita minta maaf banget karena banyak banget yang kita,
0: belum bisa.
2: Mungkin kita next di eventnya karena sebenarnya Pasar Jakal ini akan continue gitu loh.
0: Oke.
2: Tidak nanti setahun sekali, dua tahun sekali.
0: Kirain tiap weekend.
2: Kita kerja nggak jalan.
0: Siapa tahu kayak sekali kurang nih tiap weekend kita gitu ya.
1: Tiap weekend tipes kita mbak.
2: Jangan dong.
0: Oke, nanti kita ngobrol lagi ya soal yang bakal ada di sana juga, Sobat Fox ya. Terus habis itu nanti kira-kira siapa aja sih yang paling cocok buat datang dan segala macam, Sobat Fox ya. Kalau kamu punya pertanyaan juga boleh banget kasih tahu, boleh via WhatsApp di 0887 188 1053.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Masih di Let's Talk With dan Mutia masih barengan sama Mas Rangga dan Mbak Jelang juga yang tadi udah sempat ngebahas tentang rangkaian kegiatan yang ada di Pasar Jakal. Mutia ingetin sekali lagi tanggal 29 sampai tanggal 30 alias Sabtu minggu besok ini di Bima Square Sobat Fox ya. Nah kan tadi udah bahas ada acara olahraganya pagi, ada fun run, ada zumba, terus habis itu ada fashion show, ada workshop juga, ada music performance juga. Juga ada kopdar teman-teman RC juga. Tadi sempat kita belum bahas tentang pertandingannya nih RC ya.
1: Jelang yang mau jelasin.
0: Seperti apa itu?
1: Sebenarnya sih RC turnamen ini kita akan adain di hari Minggu. Dari jam 9 sampai jam 3 sore. Nah itu tuh nanti akan ada 4 kelas yang akan ditandingkan di situ. Salah satunya adalah kelas kids, terus ada...
2: Daily class.
1: Apa? Jelang?
2: Daily class. Nah, ada jelang separ 10 bagi, separ 12 bagi sama kids.
0: Oke.
2: Okay. Kategori itu.
0: Nah, itu apakah misalnya Sobat Fox ada yang pengen ikut bergabung, apakah bisa?
1: Bisa banget.
0: Oh bisa.
1: Langsung daftar di on the spot itu. Biayanya 150 ya.
2: Iya,
1: 150. Okay. Ribu. Cuman memang nanti akan dapat voucher senilai 35.000.
0: Oke. Okay. Nah, ngomongin ini voucher ini tadi ya kan, kalau ikut RC competition Rp150.000 dapat voucher 35. Kalau ikutan workshop itu juga 35.000 dapat voucher 35.000 rupiah. Kalau ikutan fun run atau zumba itu juga masing-masing 35.000 rupiah dapat voucher 35.000 rupiah. Tapi kalau datang doang nggak ikut kegiatannya
2: free
0: nah, ya nggak ada tukang karcis di depan nggak ada
2: ya, cuman bayar parkir aja mungkin ya.
0: Oke. Jadi kalau kamu pengen jajan-jajan ya, bayar, gitu ya sebentar belum maksudnya. Kalau pengen jajan-jajan nggak pengen ikut kegiatan, kamu datang aja gratis, nanti bayarnya pas kamu jajan aja gitu.
1: Oh iya benar,
0: pas kamu datang bayar parkir. Iya, gitu bener. Doang iya. Tenang aja Sobat Fox, jadi nggak yang di depan masuk terus kamu masuknya bayar 35.000, enggak ya. 35.000 tuh buat kegiatan masing-masingnya yang pengen kamu ikutin, kecuali tadi RC competition Rp150.000 ya. Oke. Terus habis itu apalagi nih yang belum sempat ke highlight?
1: Yang belum sempat ke highlight, oh ya, kita ada kerja sama Bones.
0: Kombucha.
1: Ya? Jadi dia ngeluarin rasa yang hanya ada di Pasar Jakal.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Orange Jakal.
0: Orange Jakal. Jadi ini cuma bakalan ada waktu Pasar Jakal doang gitu ya. Dan ini nanti kamu bisa dapatkan di sana Sobat Fox.
1: Secara
0: ya.
1: Free.
0: Secara free.
1: Free.
0: Oh gitu.
1: Kita kirain lagi gratis.
0: Kita kirain rilis aja. Ternyata ada gratisnya di sana.
1: Iya, ada gratisnya.
0: Oh. Oke, jadi langsung datang aja. Dan itu enggak usah kamu bayar tiket 35.000, enggak usah. Kamu datang aja.
1: Benar banget.
0: Nanti dapat kolaborasi ini yang namanya Jakal Orange Sobat Fox ya. Oke, ada apa lagi nih?
1: Banyak foto spot. Foto spot yang bisa buat foto-foto lah. Ada karya-karya totem dari Mas Aska sama Mas Gali. Ada nanti foto booth yang kita nempelin. Jadi ada tulisan Pasar Jakal gitu.
0: Okay,
1: kan. Merangkai lah pokoknya itu. Terus ada foto box yang hasilnya nanti kayak newspaper.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yang lagi kekinian di Tugu situlah.
0: Iya, yang antrinya panjang banget itu.
1: Iya,
0: oke. Okay. Itu nanti bisa kamu dapatkan di sana juga, Sobat Fox ya. Dan itu pasti desainnya juga spesial Pasar Jakal ya.
1: Betul.
0: Oke, nanti kamu bisa langsung datang. Dan kalau mau cari informasinya sekali lagi, itu ke?
1: Langsung ke IG kita di @pasarjakal.
0: Oke.
1: Atau kalau misalnya mau langsung ke Bima Square bisa banget. Tinggal tanya di situ ke semua tim kita pasti pada jawab.
0: Langsung datang di hari H gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa banget. Apa-apa banget.
0: Terus ada apa lagi nih yang belum sempat ke highlight lagi? Oh ya, kalau misalnya kita ngelihat tadi di desainnya yang ada di dalam Instagramnya, itu kan ada kali, ada urang. Ini apa konsep apa nih yang ada di desain visualnya?
1: Jadi kita memang pengen ngangkat apa yang ada ciri khas menjadi si Pasar Jakal ini atau yang memang di sekitaran Kaliurang. Kaliurang ciri khasnya dengan jadah tempe, terus ya karena di situ ada kali urang, ada gambar udangnya itu, si urangnya itu, terus ada Merapi dan sebagainya. Intinya adalah dan di situ juga ada gambar koin juga ya, bahwa betul. Pasar Jakal itu memang tempat pusat untuk jual beli dan berbelanja dan sebagainya.
0: Oke. Okay.
1: Terus selain itu ada juga salah satu karya anak artis Jogja yang akan ada kita jual di situ juga.
0: Apa tuh?
1: Dia semacam kayak sticker pack sama ada karya lukis yang dia bikin sendiri. Salah satu band terkenal lah, legendaris di Jogja.
0: Oke, baik. Nanti bisa kamu dapetin di sana Sobat Fox ya. Apalagi nih yang kira-kira belum sempat kebahas.
1: Kalau dari aku pribadi, aku sih pengen ngajak sahabat Fox buat datang ke Pasar Jakal. Karena cuma dua hari di tanggal 29 sampai 30. Teman-teman bakal nemuin banyak banget di situ. Kita senang-senang bareng. Teman-teman bisa dengerin musik, bisa jajan-jajan seru, bisa piknik bersama keluarga, ketemu komunitas, ketemu teman-teman. Semuanya di situ tumplek. Kita insya Allah sih pengen fasilitas itu semua dan semoga semua yang datang ke situ ada cerita.
0: Oke. Tapi kalau kedepannya nih, tadi kan udah sempat dibilang kalau pengennya tuh Pasar Jakal akan ada lagi gitu ya. Nah kalau yang gambaran aja deh, gambaran aja kan tadi aku kirain tiap minggu nih. Tapi gambarannya mungkin apakah ini akan jadi event tahunan atau event dua bulanan atau gimana?
1: Kalau sebenarnya Jakal Design Week itu event yang 2 tahun.
0: Okay.
1: 2 tahun sekali, ya kan. Nah, kita belum tahu nih. Kita pengen semoga ini sih menjadi sesuatu yang
2: bisa terlaksana.
1: Iya, bisa terlaksana dengan baik dan terkenang untuk siapapun yang datang di Pasar Jakal. Bisa setahun sekali atau 2 tahun sekali.
0: Oke. Nanti kita lihat ke depannya ya setelah yang pertama ini.
1: Betul.
0: Gitu kan akan seperti apa. Dan kamu jangan lupa datang Sobat Fox ya buat jalan-jalan sama teman-teman, sama keluarga ya. Kalau misalnya di sana kan pasti kids friendly karena juga ada banyak kegiatan anak-anak ya. Nah, kira-kira nih kalau mau menggambarkan areanya, kita belum menggambarin areanya tuh segede apa sih, seperti apa nanti biar bisa dipakai buat ketemu tuh sebanyak apa gitu buat ketemuan dan seru-seruan bareng.
1: Yang pasti ada area taman.
0: Oke.
1: Area taman itu nanti di situ ada stage yang memang buat performs kita kasih tempat. Terus area taman ini pun juga nggak cuman nanti ada kursi taman, ada ala-ala tikar piknik yang kotak-kotak itu.
0: Okay.
1: Jadi kalau mau foto-foto sama keluarga juga seru.
0: Uh-huh.
1: Ada warung bakmi, ya kan? Warung bakmi, macam-macam. Ada tempat belanja yang tadi produk Crafton. Terus nanti ada tenan-tenan di bagian belakang, nanti ada tempat arena RC kayak gitu sih.
0: Oke, jadi dari semua arena itu bisa dijelajahi, terus bisa ya kayak ala-ala piknik gitu barengan sama teman-teman sama keluarga gitu ya.
1: Yang pasti karena dengan keluarga kita juga mengutamakan yang namanya toilet.
0: Oh,
1: toilet
0: iya.
1: Kita. Itu kan penting kan kalau ada anak-anak tuh pasti harus ada toilet kan. Toilet kita insya Allah bersih juga.
0: Okay.
1: Ada tempat musola juga kita juga.
0: Itu juga penting banget karena kan kalau misalnya aktivitasnya seharian gitu ya, apalagi ada keluarga gitu.
1: Betul.
0: Ke kamar mandi tuh salah satu yang krusial dan penting banget Sobat Fox ya. Jadi kamu bisa aman dan nyaman lah ya seharian gitulah ya. Tapi kalau misalnya berarti Sobat Fox ini mau datang mulai jam berapa aja bebas kan ya?
2: Bebas.
0: Oke. Jadi kayak nggak harus misalnya belum bisa ngikutin dari pagi gitu ya, datangnya habis tadi sesi 2 habis makan siang gitu juga bisa ya?
1: Bisa banget.
0: Oke. Tapi kita mungkin ingetin lagi kalau dari workshopnya tadi yang masih bisa daftar.
1: Masih ada yang Ecoprint. Ecoprint tuh ada Rajut Nusa masih ada. Rajutnya ya.
2: Masih ada.
1: Herbaria masih ada, yang udah full tuh si
0: Journaling
1: sama Gawe Kopi itu sih.
0: Oke.
1: Itu yang paling kenceng.
0: Oke. Dan itu juga padahal Journaling tadi paling banyak ya.
1: Yeah.
0: Oke. Kalau gitu karena kita udah hampir sampai di ujung.
1: Siap.
0: Dari obrolan kita sore hari ini, terakhir banget apa dan kenapa Sobat Fox harus banget dia datang ke Pasar Jakal yang pertama ini.
1: Silakan Jelang.
2: Jadi kenapa buat teman-teman itu harus datang ke Pasar Jakal? Mungkin weekend ini masih bingung mau kemana, itu aku sarankan ke Pasar Jakal aja ya. Mm-hmm. Tanggal 29 sampai tanggal 30 mampir ke Pasar Jakal buat belanja, karena di situ akan ada workshop, nongkrong, atau sekedar jalan-jalan saja itu bisa. Terus pokoknya datang aja dulu lah, siapa tahu nanti pulangnya bisa bawa sesuatu yang nggak direncanakan.
0: Asik ya, bawa kenangan. Betul. Bawa cerita, siapa tahu bawa teman baru, ketemu komunitas baru. Betul. Ya kan, seru banget Sobat Fox ya. Nanti kamu langsung datang aja boleh, kalau kamu pengen lihat informasinya buka Instagram @pasarjakal. Ya. Terus di sana udah ada berbagai informasinya yang tadi kita bahas, ada di sana semua Sobat Fox ya. Jadi kamu tenang aja, nggak ketinggalan informasinya kok. Betul. Ya. Semoga sukses, semoga menjadi salah satu event yang bikin warga Jogja happy.
1: Amin.
0: Dan semoga kita ketemu di tahun-tahun selanjutnya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Kita pamitan dulu Sobat Fox, nanti abis ini Afternoon Tea bakal balik lagi nemenin kamu ya.

Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di afternoon tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang sekarang lagi nanyain kamu kalau weekend itu kebanyakan lebih banyak di rumahnya atau lebih banyak explore-explore-nya. Kalau Mutia itu mengusahakan banget tiap beberapa bulan sekali adalah paling gak jalan-jalan yang agak panjang. Maksudnya jalan-jalan yang agak panjang tuh kayak beneran seharian plannya A, B, C, D, E, F, G gitu. Tapi gak tiap bulan juga. Karena apa? Karena aku anaknya mager. Jadi kalau udah suntuk banget, udah muak banget, jalan-jalan lah kemana yang dekat-dekat gitu. Biasanya Sobat Fox ya, kota-kota yang dekat aja yang gampang dicapai. Tapi kalau yang kayak liburan gitu, mungkin yang liburan beneran ya, kayak keluar kota atau bahkan keluar negeri gitu, kayak perlu dipikir banget, panjang tuh planningnya kalau itu. Tapi kalau sekedar weekend mungkin aja, kebanyakan sebagian besar di rumah sih. Karena enak banget. Tapi ini adalah sebuah perubahan Sobat Fox, karena Mutia yang dulu bukanlah Mutia yang sekarang. Aku yang dulu itu tidak suka berada di rumah, anaknya ekstrovert banget, suka di luar rumah, ketemu sama orang terus. Kalau bisa yang namanya pulang ke rumah itu beneran cuma buat tidur doang. Itu berjalan sampai sepertinya kayak menikah deh Sobat Fox, membuat aku jauh lebih suka di rumah. Enak di rumah, rebah-rebahan, kayak ketularan deh. Karena kayak baru sekarang juga, baru usia-usia sekarang juga mungkin ngerasa kayak apa kegiatan di luar, kalau udah kelar pengen langsung pulang gitu. Biasanya dulunya tuh Mutia kalau misalnya kegiatan apa gitu kayak, habis ini lanjut kemana ya? Habis ini kita lanjut ngapain ya? Gitu, itu adalah sesuatu pertanyaan yang selalu muncul. Tapi sekarang kayak, ini udah kelar ya, aku pulang dulu ya gitu. Ya kalau mau lanjut paling kayak satu tempat doang, misalnya habis event apa gitu, terus misalnya ngopi bareng atau makan bareng, ya udah gitu, terus habis itu balik. Dan itu Mutia suka banget lagi di rumah. Tapi biasanya kalau tiap weekend ya, kan kalau Mutia liburnya nih Sabtu Minggu ya, mostly. Nah kalau Sabtu Minggu ini kan dua hari dia mepet. Satu hari biasanya Mutia pakai buat berkegiatan di luar, entah itu yang kerjaan, bukan kerjaan ya, entah itu kerjaan, entah itu kebutuhan, misalnya kayak belanja lah, harus beli ini, harus ngurus itu, yang kebutuhan rumah gitu misalnya, atau yang satunya lagi jalan-jalan. Tapi yang satu karena dua hari, satu harinya lagi tuh harus relax, waktunya aku santai di rumah, nonton film, duduk-duduk, baca buku, main game, kegiatan di rumah aja. Itu dalam satu minggu paling gak harus ada satu hari aja. Walaupun yang lainnya tuh mau pol-polan keluar gitu gak apa-apa. Tapi satu harinya aja itu beneran kayak di rumah aja udah cukup. Please gitu. Karena anaknya ngerasa sekarang butuh banget ada di rumah tuh sebuah kenyamanan luar biasa. Enak banget rebah-rebahan di depan TV Sobat Fox. Di sofa, rebah-rebahan depan TV, main game doang gitu. Menyenangkan sekali ya. Beda banget sama aku beberapa tahun yang lalu lah Sobat Fox. Ada Mbak Rini yang katanya kalau aku istirahat di rumah karena 6 hari udah gedebak-gedebuk ya, jadi mending buat istirahat kalau ada waktu libur ya. Terus habis itu ada lagi Mbak Moon yang katanya kalau aku tuh banyak menghabiskan waktu keluar Mbak, healing bersama teman-teman. Dan di bulan September ini aku sanget sibuk katanya. Berdekatan tanggal 11 sampai 13 ke Jakarta, ke Kepulauan Seribu, terus 19 berangkat ke Kediri, terus ke Telaga Ngebel ya. Jadi ada jalan-jalan. Ini Mutia sih udah happy ya, kayak sebulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali aja udah cukup untuk ada happy lagi, 3 bulan sekali happy lagi. Jadi setahun 4 kali gitu. Cukup menyenangkan kalau menurut Mutia, karena tidak selalu butuh kayak keluar terus gitu Sobat Fox ya. Kalau kamu gimana? Yang belum sharing aja boleh kasih tahu ya. Nanti Mutia bacain.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. That was Justin Bieber, that should be me. Kalau kamu lagi ngeliat teman kamu lagi liburan terus kayak that should be me, harusnya aku. Aku. Tapi pertanyaannya sore hari ini Sobat Fox ya, kalau kamu pas ada waktu libur lebih banyak tuh dihabiskannya di rumah untuk istirahat ya, atau kegiatan-kegiatan di rumah lainnya, atau kamu tipe yang udah punya rencana-rencana, udah punya keinginan-keinginan ya keluar ngapa-ngapain gitu ya. Kan ini setiap orang beda-beda, bahkan Mutia juga, Mutia yang dulu apa Mutia yang sekarang beda tuh preferensinya ya. Dan kamu kira-kira yang kayak gimana sih Sobat Fox? Sudah ada beberapa yang sharing lagi yang belum Mutia bacain. Kita lanjut ke ada Mas Rizky Dwi yang katanya, mana tadi? Katanya kadang di rumah aja, kadang liburan. Kalau kemarin kebetulan 15 sampai 18 Agustus main ke Bandungan menjelajah sekitar Ambarawa. Di situ tuh ada itu udah lama banget lagi. Terakhir kesana itu di tahun berapa ya? Udah lama, 17 apa ya? Itu ada gunung kan, ada bisa naik gunung kan di dekat situ kalau mungkin enggak salah ingat. bisa trekking gitu juga kan ya. Mungkin udah lama banget lagi enggak main-main ke daerah sana Sobat Fox ya. Cuman itu banyak yang bisa dijelajah, menyenangkan juga areanya Sobat Fox ya. Dan ini biasanya tipe-tipe yang Mutia rencanain kayak 3 bulan sekali main-main area-area yang dekat gitu ya. Tapi selain itu kegiatannya ya paling kalau di Jogja di rumah. Menyenangkan sekali. Kalau Mas Bayu Ardi katanya kalau aku weekend tergantung di mananya sih. Kalau pas di tempat kerja ya bisa aja weekendnya malah kerja. Tapi kalau pas lagi di Jogja tergantung lagi ada event musik atau enggak. Kalau ada yang tertarik biasanya ada tuh aku di situ. Kadang olahraga juga, sepedaan, futsal, atau tergantung lagi ada yang ngajak atau enggak ya. Ngomongin soal event musik, dulu ada masanya mungkin sekitar 2015-16 itu setiap weekend hampir selalu ada gigs musik dari yang kecil sampai gede, dan setiap weekend juga Mutia ada di salah satunya. Karena kan di setiap weekend juga bisa jadi ada lebih dari satu. Nah, itu Mutia selalu ada di salah satunya. Itu ada tuh kalau enggak tahun 2015-an, tahun 2016-an itu kegiatan aku tiap weekend. Makan nonton konser gitu. Tapi sekarang nonton konser juga tapi lebih jarang. Kenapa? Bukan kenapa-napa, akunya lebih mager. Ini ada Kak Laras tadi yang sharing, mana ya tadi ya chatnya ya. Katanya kalau katanya Kak Laras kalau liburnya panjang ya aku pasti pengen keluar. Biasanya tuh aku emang udah punya daftar tempat makan atau tempat wisata yang belum aku datengin dan pengen aku datengin. Jadi aku tinggal pilih aja pengen kemana tempat itu. Apalagi kalau kayak tempat makan kan di Jogja selalu ada yang baru katanya gitu. Iya, kalau di Jogja selalu ada yang baru, selalu ada yang lagi menarik apa gitu ya. Jadi kalau emang udah punya daftar gitu kayak nanti kalau ada waktu aku pengen ke A, B, C, D, E, F, G gitu tuh emang udah sih tinggal berangkat aja. Sobat Fox itu menyenangkan juga untuk dilakukan Sobat Fox. Mutia sempat melakukannya beberapa waktu, kayak ngelis tempat makan mana yang pengen didatengin. Tapi kejadian mungkin 50% dari daftarnya. Habis itu kayak udah ada yang lain lagi yang menarik, udah gak tertarik lagi sama yang ini gitu. Terus habis itu lama-lama tidak di keep up lagi daftarnya. Jadi kayak ya udah aja gitu.

0: Azan Maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
1: Allah.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Afternoon Tea.

0: sisa.
1: Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Dan sekarang udah hampir jam 6 sore, jadi waktunya Mutia Anissa untuk pamitan dulu ya. Senang banget nemenin kamu sore hari ini. Tapi karena kita ngobrolin weekend, rasanya kayak udah mau weekend aja Sobat Fox ya. Padahal belum, besok masih Jumat ya. Yang masih bekerja Sabtu, masih ada Sabtu. Semangat Sobat Fox untuk kita semua. Semangat, semoga hari-hari menjadi WNI ada cerahnya. Apa sih, udah pamitan Sobat Fox ya. Kita ketemu lagi besok di hari Jumat. Sekarang Mutia Anissa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kotos-kotos. Bye-bye.

0: Money. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Super Juangan on Fox Radio Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?

0: Hah? Apa itu, Mbah?
1: Sabun tanah, Mila. Tanahmu.
2: Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin, Mbah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: telephone.
1: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan

Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

0: high school kids.
1: Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Super Juangan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Was the knight in shining armor in your movie?

0: beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

0: Sang adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Fox. Apa kabar kamu malam hari ini Sobat Fox? Semoga baik-baik saja ya. Semoga sehat-sehat aja ya. Balik lagi ya, ditemenin sama Nindya Ristika malam hari ini Sobat Fox di Fox Lowdown tentunya. Selama 3 jam ke depan, dari jam 9 sampai jam 12 malam nanti, barengan sama lagu-lagu yang enak-enak pastinya. Diputerin lagu-lagu dari tahun 2000-an sampai yang terbaru, lagu slow yang adem-adem dulu Sobat Fox. Mungkin kamu tadi udah ditemenin sama lagu-lagu yang lumayan kenceng ya. Kini saatnya kita untuk cooling down sebelum tidur ya kan, biar pikirannya tuh nggak kacau gitu Sobat Fox, biar ibaratnya apa namanya pikiran-pikiran kita tuh nggak ruwet di dalam gitu Sobat Fox ya. Yang lagi ngapain aja malam hari ini ya, mau siap-siap tidur kek, mau masih kerja, masih lembur ya, shift malam, masih nyetrika dan lain sebagainya Sobat Fox, apapun yang kamu lakukan, kalau pengen ditemenin sama lagu kesayangan kamu, pengen request, boleh langsung kabarin ke Anin aja. Bisa menggunakan aplikasi Fox Radio, silakan di-download dulu di App Store ataupun di Play Store kalau belum punya. Kalau udah punya silakan login aja, terus masuk ke Fox Radio Jogja. Nah, kalau udah di sana ada kolom komentar atau live chatnya, tinggal diketik aja mau request apa Sobat Fox ya. Terus kalau WhatsApp ya, kamu bisa pakai nomornya ada di 0887-188-1053. Silakan dikirim aja, chat aja langsung ke WhatsApp di nomor yang tadi sudah disebutkan. Dan keduanya syaratnya satu, kamu harus punya kuota. Atau kalau enggak udah nyantol wifi. Oke, aku tunggu ya sampai nanti jam 12 malam. Tadi udah dibuka sama satu lagu dari SZA with News, and next song aku punya satu lagu dari Lady Gaga featuring Bruno Mars with Die With A Smile.
1: Fox Lowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: ada Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya, alias ini jalan buntu ya kayaknya Sobat Vox. Jadi kalau jalan buntu biasanya sih udah ada peringatan ya. Pernah gak kamu kesasar ke jalan yang buntu Sobat Vox? Aku pernah, sering malah ya. Tapi semoga masalah-masalah yang sedang kita hadapi ada jalan keluarnya ya, bukan buntu ya. Amin, amin ya. Aku sapa dulu buat yang udah request lagu ini tadi. Selamat malam buat Mbak Winda, sudah diputarkan ya. Terus ada Kak Riana Devi Hendrawan dari Prambanan. Selamat malam ya Mbak Riana. Mau request lagunya Peter Pan yang terdalam dong, buat siapa aja yang masih dengerin deh. Terima kasih Kak Sami-Sami, ditunggu ya lagunya, nanti aku cariin dulu. Terus ada Pak Mio juga di Bantul. Selamat malam Pak Mio, tolong request lagunya Kin yang Somewhere Only We Know. Makasih Anin, jangan lupa baluran, minyak balur sanga-sanga. Ah, terima kasih sudah diingatkan, pasti dong ya. Pulang siaran, pulang dari sini sebelum tidur nanti pasti aku akan baluran terlebih dahulu ya. Tadi sebelum berangkat juga udah baluran. Buat Sobat Vox yang lainnya juga jangan lupa baluran pakai minyak balur sanga-sanga ya. Apalagi yang udah siap-siap mau tidur sekarang ini, atau siap-siap mau lembur ya, mau nge-shift malam. Nah, supaya makin fresh, jangan lupa baluran terlebih dahulu. Terima kasih Pak Mio di Bantul, sudah diingatkan, lagunya ditunggu ya. Nanti Anin masukin ke playlist dulu ya. Tapi sebelum muterin lagu requestnya Kak Riana Devi dan juga Pak Mio, aku mau puterin satu lagu dari Billie Eilish with Everything I Wanted.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

0: That was Beyonce with If I Were a Boy. Sobat Fox ya, kalau aku bisa menjadi seorang laki-laki, apa yang aku akan lakukan? Otomatis kalau misalkan menjadi seorang laki-laki, bisa jadi aku akan tumbuh lebih tinggi ya pastinya Sobat Fox ya. Aku yang akan aku lakukan pastinya, aku pengen antara menggeluti sepak bola atau main basket Sobat Fox. Keren banget ya, karena dua olahraga itu yang sangat tidak bisa saya gapai, sangat tidak bisa saya kuasai Sobat Fox. Meskipun waktu SMP, SMA saya belajar gitu ya, ada ekskulnya juga waktu itu, sempat pengen ikutan, tapi kayaknya enggak. Tinggi badanku kurang ya, dan sepertinya aku kurang lincah dalam hal itu, jadinya ya udahlah ya. Satu-satunya olahraga yang menurutku apa ya, aku merasa aku bisa menguasainya itu cuman renang. Yang pertama enggak keringetan ya. Capeknya tuh enggak begitu berasa gitu, enggak yang terus ngos-ngosan atau gimana gitu Sobat Fox. Terus ya apa ya, menurutku renang itu adalah olahraga yang sangat rekreatif gitu ya, jadinya kayak apa ya, healing aja gitu. Tapi sekarang udah jarang juga. Jadi kalau ditanya sekarang olahraga apa yang sedang digeluti, tidak ada. By the way, next song Sobat Fox ya, ini kalau ngomongin renang, kolamnya kan dalam. Nah, ini ada yang lebih dalam, yaitu adalah lagunya Peter Pan yang terdalam. Tadi requestannya Kak Riana Devi.
1: Fox Lowdown.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Fox Slow Down.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Aku sapa dulu buat yang udah request barusan masuk ya. Ada Mas Zaki di Denpasar, selamat malam. Dari Zaki Haidar, seputaran Reno Denpasar, Bali, request iya sudahlah, Bondan Prakoso and Vetu Black. Salamnya buat Anin aja, terima kasih. Siap, ditunggu ya. Nanti jam 10 nanti Anin puterin, oke? Okay? By the way, sama seperti lagunya Bondan Prakoso, kalau misalkan hari ini ada yang membuatmu merasa tidak tenang, kayak saya hari ini merasa tidak tenang, overthinking, gara-gara anak saya 3 hari ini gak mau makan, Sobat Fox. Saya udah cari berbagai macam cara, alasannya kenapa, tetap aja gak ada solusinya, gak nemu, gak mau makan, Sobat Fox. Dan itu bikin emak-emak ini overthinking ya kan. Pasti semua ibu relate lah ya. Tapi ya balik lagi, kayak lagunya Bondan ini, ya sudahlah, mau gimana lagi ya kan. Udah pasrahin aja. Mungkin biarkan Tuhan aja yang membesarkan dia ya. Makanya kita relax dulu. Aduh. Inhale, exhale, Sobat Fox ya. Tarik nafas dalam-dalam ya, sambil baluran pakai minyak balur sanga-sanga ya. Aku punya rekomendasi yang aromanya relaxing banget, yaitu adalah minyak balur sanga-sanga yang ultimate, Sobat Fox. Nah, kenapa yang ultimate? Karena aromanya ini ditambah ya dengan 30 essential oil pilihan dan bahannya lebih banyak, yaitu 140 jenis jejamuan alami, Sobat Fox ya. Aromanya ada lavender, daun pudak, mint, yang emang efeknya langsung terasa hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal ini udah nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman ya buat semua usia. Dan pastinya ini buat dipakai kapan aja juga aman banget. Terus juga udah terdaftar di BPOM serta bersertifikasi halal. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dengan sentuhan modern. Cukup Rp230.000 untuk 100 milinya, Sobat Fox ya. Dapatkan minyak balur sanga-sanga ultimate di reseller terpercaya, mitra resmi kami Kimia Farma K24 dan Century, serta di Fox Radio Jogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Babang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Barusan aku putar satu lagu dari Bon dan Prakoso and Fade to Black with... Ya wes lah. Ya sudah lah. Mau bagaimana lagi ya? Cause everything's gotta be okay, Sobat Fox ya. Pokoknya segala sesuatunya akan baik-baik saja ya. Percayalah. Aku putaran ini tadi buat Mas Zaki ya, semoga masih stay tune ya. Terus juga aku mau sapa dulu buat yang dari bagian Kidul alias Selatan ya. Selamat malam, Waalaikumsalam ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini buat Mas Ali Vespa Won Australia. Hey, waduh, ini lagi bikin lukisan, bikin art. Hey, keren banget, keren banget ya. Pengen request sebenarnya katanya lagunya Lady Gaga yang Always Remember Us This Way. Sayangnya tadi udah keputar tapi yang Die With A Smile. Jadi kalau bisa ganti yang lain ya selain Lady Gaga. Mungkin pengen Lady siapa? Siapa kek ya, boleh banget. Lemesin tangan nih katanya, tombol ngantuk, dengerin Fox dulu sambil ya, yeah, coret-coret ya. Keren, keren, keren. Mas Ali boleh diganti yang lainnya, oke? Okay? Terus aku sapa dulu, selamat malam juga ini yang request siapa tadi? Lagunya siapa tadi? Lagunya Nadine Amizah Sorai ya. Selamat malam ini buat Kak Yasmin. Hai. Lama enggak jumpa ya. Kabar baik katanya. Syukurlah kalau begitu ya, requestnya lagunya Nadine Amiza yang sore karena lama gak request lagunya Nadine. Siap, ditunggu ya. Buat Sobat Fox siapa yang kita request juga boleh banget, masih Nadine buka sampai dengan nanti jam 12 malam. Masih panjang malam hari ini Sobat Fox ya, sebelum nanti tutup tokonya ya. Silakan langsung kirimin aja di aplikasi Fox Radio atau ke WhatsApp. Kalau WhatsApp ada di 087-188-1053. Next song. Anin punya satu lagu dari Miley Cyrus with Adore You.
1: Fox Lowdown.

kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
3: Fox Slowdown.

That was Demi Lovato with Skyscraper, Sobat Fox. Ada yang sepertinya baru gabung pertama kali ya. Tapi belum berkenalan Sobat Fox ya. Ini dari 2232. Username-nya sih di sini Shitki Aiko. Aiko. Where you come from? Japan. Salam kenal ya, Kak Shitki, Kak Aiko ya. Katanya mau request lagunya Ardhito Pramono yang 9 to 5, tapi sayangnya belum masuk di playlist ya. Ada yang Ardhito Pramono kebetulan memang belum keputar

0: Aiko aja, katanya. Siap, Kak Aiko ya. Pontang-panting dikit gak masalah. Besok kan udah weekend, ketemu hari Jumat, oke? Okay? Ada juga Mas Farid di Godean. Selamat malam, Mas Farid. Request lagunya Peter Pan yang kukatakan dengan indah. Tapi sayangnya tadi Peter Pan udah di-request duluan jam 9 sama Kak Riana Devi. Jadi udah keputar, gak bisa diputerin lagi ya. Mau request yang lain boleh Mas Farid. Kalau masih melek ya silahkan langsung WhatsApp aja. Oke, okay? Tapi seperti janjiku kepada Kak Yasmin tadi, mau puterin Nadine Amiza dulu dengan Sorai.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Nanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: That was Avril Lavigne with I'm With You Sobat Fox ya. Aku masih bersamamu. Dan ini Mas Farid minta lagunya Nugi. Aduh, maaf Mas Farid, lagu Nugi itu 90-an, gak bisa diputerin, apalagi lagu Pelukis Malam ya. Semuanya lagu Nugi deh kayaknya yang masuk di playlist ini tidak bisa diputerin karena gak masuk di playlistnya Fox Lowdown. Jadi bisanya mungkin di Ichanembo ya, Zona Mesin Waktu ya. Mas Farid, mohon maaf lahir dan batin seperti itu, oke? Okay? Besok deh, besok pagi jam 9 request sama Ica ya. Yang malam hari ini It Gitaf dulu boleh deh, belum keputar It Gitafnya atau yang lain yang tahun 2000-an sampai yang terbaru, oke? Okay? Yang penting lagunya slow. Next song, aku punya satu lagu dari John Mayer, Sobat Fox with Gravity.
1: Fox Lowdown.

0: Superjuangan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88 88 88 085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Fox Slowdown.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok nggak muncul jerawat.

0: featuring Gigi Paris with Eternity Sobat Fox ya, atau ini bahasa Indonesia adalah keabadian gitu ya, abadi Sobat Fox. Apa yang menjadi abadi? Menurutku yang menjadi abadi itu pastinya sejarah ya, karena kan bisa dikenang gitu. Karena kalau ngomongin sejarah di perminyak baluran ya, ini ada sejarahnya udah jelas. Kalau peracik utama, peracik aslinya yang pertama kali meracik minyak balur kutus-kutus tadinya ya Sobat Fox, itu adalah Babe Bambang Pranoto sejak tahun 2013. Pertama kali ada minyak yang namanya kutus-kutus itu yang racik Babe Sobat Fox ya, sampai sekarang sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Kemudian tidak hanya bertransformasi saja Sobat Fox, karena Babe juga berinovasi ya, ada banyak produk-produk baru lainnya setelah berganti nama ya menjadi sanga-sanga. Ada beberapa produk skincare dan juga body care pastinya. Salah satunya produk skincare andalannya yaitu adalah sanga-sanga face cream Sobat Fox, atau natural face cream. Nah, sanga-sanga natural face cream ini ya bisa menjadi satu jawaban buat Sobat Fox ya, mungkin selama ini cari skincare yang aman-aman aja, yang jelas BPOM, halal dan berbahan herbal. Ya ini dia Sobat Fox ya. Apalagi buat kamu yang punya keluhan kulit wajah lagi kering, kusam atau mulai muncul garis halus. Nah, ini jangan dibiarin, langsung pakai sanga-sanga natural face cream ya. Ini bahannya banyak banget, ada avocado oil, shea butter, ada aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit kamu seharian. Gak cuman itu, ada juga tamanu oil, vitamin E serta ekstrak lemon dan pepaya. Ini kaya banget akan antioksidan, sehingga kombinasi ini tetap bisa apa ya, mantep banget nih buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Tunggu apa lagi, dapetin sekarang juga kulit sehat, kenyal dan awet muda dengan sanga-sanga natural face cream Sobat Fox ya. Cari produknya sekarang di Fox Radio Jogja, kemudian di Sangasian, marketplace sanga-sanga dan mitra resmi ada di Apoteka 24, Kimia Farma serta Century. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Sobat Fox, masih barengan sama Nindya Ristika ya, sampai dengan nanti jam 12 malam di Fox Lowdown, alias tinggal ya kurang dari 1 jam lagi Sobat Fox ya. Barusan aku puterin satu lagu dari A Great Big World featuring Christina Aguilera with Say Something ya. Ngomongo bahasa Jawa nih ya. Bahasa Jawa itu pasti akan lebih simple dibanding bahasa Inggris. Maksudnya katanya tuh lebih singkat gitu ya. Singkat, jelas, padat. Kayak ini requestannya Mbak Hani Rosa di Demangan. Selamat malam. Tapi sayangnya gak bisa diputar ya, karena tadi Arin udah muterin lagunya Daniel Caesar yang Somebody Love, Somebody apa sih namanya? Lupa. Jadi tidak bisa diputerin gitu ya. Daniel Caesar yang apa tadi? Let Me Go kalau gak salah ya. Terus requestnya tadi pengennya sih yang Who Knows alias Suppose I Ngerti. Iya juga ya. So, who knows. Aduh, apa keselek aku loh. Who knows alias siapa yang tahu ya kan. Lagunya buat Sobat Fox aja. Mau ganti yang lain boleh banget, katanya ganti terserah Anin aja lagunya. Oke. Okay? Aku kasih lagunya siapa ya? Coldplay aja yang Fix You ya. Nanti aku puterin, oke? Okay? Spesial buat Mbak Hani Rosa di Demangan. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request boleh banget, barangkali di antara kamu ada yang susah tidur jam segini, butuh penyegaran. Kok penyegaran sih? Butuh sesuatu yang bisa bikin tidur kamu lebih nyenyak atau lebih ngantuk Sobat Fox ya. Yang jelas lagu slow dengerinnya, jangan yang kencang-kencang ya kan. Kalau yang kencang-kencang jatuhnya nanti lebih seger lagi Sobat Fox ya. Langsung kirimin aja ya, dikirimin di WhatsApp ya Fox Radio Jogja atau di aplikasi Fox Radio. Kalau di WhatsApp nomornya ada di 0887-188-1053 ya. Aku mau puterin satu lagu dari Nuka dulu Sobat Fox. Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Fox Lowdown.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh barang kamu.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

It Fix You. Ini tadi requestannya siapa ya? Bukan requestan sebenarnya sih, tapi spesial buat Mbak Ani Rosa di Demangan, karena tadi kan lagunya udah keputer ya, Daniel Caesar-nya. Jadinya Anin puterin yang ini aja ya. Sama aku mau sapa juga, ini dari Mbak Eri, selamat malam Mbak Eri ya. Malam, mau request lagunya Jamrud yang Pelangi di Matamu, tapi mohon maaf ini sepertinya untuk malam ini ya, malam ini aja kayaknya lagunya gak masuk di playlist karena udah ada yang cari gak ada ya. Mungkin next bisa di request lagu lagi, barangkali ada di playlist ya, nanti ada yang cari lagi. Terus selamat bertugas ya, sehat-sehat. Kalau pulang hati-hati ya, cantik. Oh, terima kasih. Siap, terima kasih banyak ya Mbak Eri. Terus katanya mau diganti aja lagunya Robbie Williams yang

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan

0: Rp170.000. Satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox, slow down.

0: lagi.
1: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Besok ternyata udah hari Jumat Sobat Fox, berarti semakin dekat dengan yang namanya weekend. Nah jangan lupa lah Sobat Fox ya, kerja tuh boleh, kerja serius, kerja terus, fokus ya. Tapi ada juga kalanya untuk liburan gitu. Nah kalau kamu pengen liburan sendiri, me time gitu ya, staycationan Sobat Fox, ini mungkin besok bisa mulai kamu pesan ya, buat hari Sabtu atau Minggu ya, untuk menginap di salah satu hospitality-nya yang tergabung dalam Sanga-Sanga Sobat Fox atau PT Kutus-Kutus Herbal ya. Ini adalah Oma Siliran Heritage Guest House Sobat Fox ya. Kamu bisa merasakan menginap di sana, yaitu rasanya seperti menginap di area Keraton Jogja Sobat Fox ya. Nikmati bersantai di penginapan bernuansa tradisional dengan sentuhan modern yang memberikan kesan hangat dan juga unik. Oma Siliran Heritage Guest House ini ada di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton Yogyakarta. Kalau Sobat Fox pengen cek Instagramnya, ada di @omahsiliranheritage, heritage ya, @omahsiliranheritage Sobat Fox ya. Pesan atau reservasi sekarang juga Sobat Fox untuk liburanmu ya. Nomornya ada di 0813-3196-8820 atau di 0274-4298-289. Di situ Sobat Fox ya. Next song, ada punya satu lagu dari Robbie Williams with Eternity. Ini jadinya anganin puterin spesial buat tadi yang udah request gak nemu-nemu ya. Man maaf punten Mbak Eri ya. Spesial buat Mbak Eri.
1: Fox Lowdown.

0: kemerdekaan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsApp-nya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Apa tadi Instagram sama TikTok-nya?
1: Follow dong Instagram-nya @sangasangavillas, TikTok-nya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-Sanga Hospitality.
4: Fox Slowdown.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih

0: 12 malam Sobat Fox, waktunya Nindi Aristika untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 3 jam malam hari ini ya. Besok ada Fox Lowdown tapi barengan sama Wipti Eta Sobat Fox ya. Kalau gitu Anin pamit, selamat beristirahat, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Lowdown on 105.3.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.

0: fisik sih. Apa pindah ke sini aja kali ya?
1: Dan sana aja jalan-jalan ya, Uma enggak diajak teh. Umi enggak diajakin.
2: Kemana aja?
1: Ya kalau sama Umi sama Uma kita naik apa dong?
2: Gak jadi jalannya naik sepatu roda tuh.
1: Aku sih ke sini jalan-jalannya itu emang nyari vibe kajian kali.
2: Wah. Jogja sih. Kalau anak soleha tuh gitu ya. Jogja tuh healingnya kali nyari kajian ya.
1: Solici
0: Umi doakan semoga di perjalanan kali ini dapat jodoh.
1: Amin. Amin. Amin.
2: Soalnya emang paling enak explore Jogja itu bersama pasangan.
1: Ada gantungan.
2: Tapi ini loh, mikiran loh si
1: putri
2: ini. Kan biasanya tuh anak-anak muda yang sering menjadi korban pertanyaan bude-bude itu kan. Kan bahkan banyak yang menghindari acara pertemuan keluarga karena takut ditanyain kapan nikah.
1: Terus
2: habis itu ditanyain apa namanya tuh apa kerjaannya sekarang? Anak bude PNS misalnya kayak gitu. Itu kan men-trigger ya. Tapi ini putri ketawa-ketawa aja.
0: Gimana aslinya kan Medan.
1: Dari Medan.
0: Darahnya darah Medan.
1: Batak.
0: Berarti beda enggak sama orang Sunda atau orang Jogja gitu. Sama kayak gitu juga ulah bude-bude nya itu suka
2: ya, nanya-nanya gitu
1: nanya, sama nanya. Di sana sama tapi aku nyoki duluan.
0: Apa itu nyoki?
2: Apa itu nyoki?
1: Sebelum ditanya aku tanya dulu.
0: Ya misalkan ada yang nanya, Putri kamu tuh jangan pilih-pilih pasangan, ayo segera nikah.
1: Ada
0: terus gimana responnya?
1: Ngejulit di sini sedikit ya. Jadi aku punya nenek gitu, tapi jauh ya, bukan kandung. Dia mohon maaf anaknya bermasalah tuh. Anaknya banyak masalah, ada yang maaf ya, ada yang maling, ada yang narkoba, ada yang terus dia lagi ngobrol lah di arisan keluarga sama ibuku, sama mama, aku manggilnya mama. Aku baru datang tuh, nyusul. Jadi abis cerita sama mama aku, dia cerita anaknya begini-gini. Ujungnya ya agak lembek dikit lah lehernya, minjam duit gitu kan. Kalau mau minjam uang kan gini-gini.
0: Oh gitu. Ada
2: miringnya gitu ya. Gak bisa lurus gini.
0: Karena kan gini kalau mau minjam uang.
1: Nah gitu ya.
0: Kalau Medan begitu ya.
2: Jadi kami bilangnya lehernya agak lembek sedikit. Nah kalau kita kan enggak gini.
0: Ke Jogja gitu ya. Kalau Sunda enggak gitu.
2: Gimana?
0: Manawi.
1: Kalau di sana gini.
2: Gini.
1: Kalau lembek lehernya ya.
0: Gitu. Itu berarti mau minjam duit.
1: Terus dia lagi cerita tentang apa namanya ujian hidupnya gitu. Aku dateng ya kan, aku yang hidupnya bahagia. Terus aku dateng nih, salam kan, sopan kan, lagi sopan nih, salam, ini apa kabar gitu. Hah, ini lagi kata dia, apa lagi kau tunggu? Belum nikah-nikah dia bilang gitu kan. Itu masih mode sabar, ya Nek doakan aja, mode sopan. Bintang 5 nih gue. Ya Nek doakan aja gitu. Terus habis itu, iya apalagi udahlah cari aja gini segala macam. Terus dia kayak berusaha mengatur hidupku. Akhirnya aku bilang gini, mulai masuk ngelawan dikit nih ya kan. Nek namanya mau sampai surga, bener-bener lah pilihnya. Kalau sampai simpang depan sana, ku kutip yang pinggir jalan ini. Aku gituin. Terus iya, terus dia bilang gini, hah kau lagi ngejawab aja gak? Dalam hatiku ini aku masih sopan ya, dalam hati kecilku yang paling mungil sebenarnya aku ingin jawab, kau tahu kenapa aku gak mau nikah buru-buru dan salah pilih? Kau tengok anak kau.
0: Itu versi intrusif tone gitu.
2: Tidak diucapkan. Tidak bisa diucapkan ya, berbahaya nanti dicoret dari kartu keluarga.
0: Tapi ya Umi pengen tanya ya, dulu kan Umi ngeliat Uma gak nikah-nikah, stres banget gitu ya. Aduh, tiap hari
2: berdarah
0: gitu.
2: Tapi kayaknya si Putri mah santai ya. Kan bisa santai gitu sih.
1: Pertama berderai juga sih.
2: Hanya tidak aja. Semuanya melalui fase berderai.
1: Fase berderai pasti ada gitu. Pasti lah, kita pernah ada di fase yang kayak nanya, sebenarnya gue bakal nikah gak sih gitu? Pasti ada gitu. Sampai aku pernah ada di titik yang udah broken heart banget gitu ya.
0: Wah ini bisa jadi inspirasi anak-anak Umi ya.
2: Iya benar, anak-anak lain juga.
0: Single lilah
2: benar.
1: Ya soalnya gini, aku gak pernah pacaran sama sekali. Karena aku dulu dari pondok, terus orang tua termasuk strict parent gitu kan. Yang aku tuh bisa berteman sama cowok tapi kayak ada batasnya gitu. Dulu.
2: Sekarang gak ada batasnya?
1: Ada dong, ada.
2: Masalahnya ngomong dulu.
1: Iya, dulu maksudnya itu sangat strict gitu. Kalau sekarang ya udah santai aja, iya udah biasa aja. Kan yang tahu jaga diri kan kita gitu ya. Maksudnya kita tahu lah batas-batas yang boleh dan gak boleh sampai mana gitu. Secara sosial, secara agama. Nah yang kedua, aku tuh tahun 2023 ngambil sertifikasi debt terapi. Jadi tuh mungkin Umi juga kali ya.
0: Iya.
1: Ini juga, ini lagi populer sih di Indonesia.
0: Jadi, gitu. Jadi
1: lagi naik.
0: Tapi kita Umi nggak tahu kamu ya.
1: Kan beda era.
0: Pasti taunya karena
2: aku debtnya juga sama Umi.
0: Oh sama Umi.
1: Iya. Pasti ya
2: nih. Pasti. Ada berderai juga.
0: Jadi sinetronnya anakku pas pasienku gitu, aku klienku. Ya.
1: Nah aku tuh ngedep dari 2023 pertama kali ngambil sertifikasi. Tadinya aku ngedep buat nolong orang, tapi ternyata pasien pertamanya adalah aku.
2: Jadi untuk menolong diri sendiri.
1: Tolong diri sendiri. Nah gara-gara itulah aku sekarang di Medan bikin namanya Tolong Diri. Untuk terapi depresi. Sama Quranic Mental Healing, jadi di mixing tuh.
0: Nah itu gimana kan kalau di Dep itu kan, ya kamu juga tahu kayak gitu ya Maya, kita tuh kayak jalan-jalan
3: ke alam bawah sadar.
2: Nah nanti mungkin dijelasin juga nih pendengar ya, sebenarnya Dep itu apa gitu, dan tadi juga ada Quranic Mental Healing. Nah gimana tuh Quranic Mental Healing tuh?
1: Jadi aku back to ceritanya kenapa jadi, sebenarnya santai gak juga ya, biasa lah tetap mikir ya, manusia kan punya otak kan.
2: Iya betul.
1: Kalau gak punya otak Barbie gak punya otak.
2: Sabu ikan sabu-sabu
1: gitu. Udah bener. Yang kemarin ditangkupin. Nah jadi sempat ya pasti mikir juga, cuman balik lagi aku ngerasa kayak Allah tuh pasti ngajarin sesuatu deh. Dan kita gak usah ikut ngajarin Allah cara ngatur hidup kita.
0: Benar-benar.
1: Nah jadi pada pas aku ngedep, aku akhirnya tahu apa yang menahanku untuk tidak atau belum menikah. Jadi dulu sebelum aku ngedep, aku bilang ya Allah izinkan aku menikah dalam keadaan aku sudah pulih. Oke lah gak 100%, tapi setidaknya PR gedenya udah selesai duluan deh, itu satu. Nah yang kedua aku bilang ya Allah izinkan aku sebelum menikah masuk ke pernikahan tuh dalam keadaan sadar. Sadar tuh berarti gak dipengaruhi apapun, murni keputusannya kita tahu betul ini apa ya.
0: Dengan kesadaran penuh.
1: Iya kesadaran penuh gitu kan, jadi ternyata sama Allah tuh bukannya dikasih jalan yang lurus.
0: Terus?
1: Malah pakai dijatuhin.
2: Belok-belok jalannya kayak keris ya?
1: Jadi makin digedebuk gitu. Mungkin kalau lurus-lurus ya, tapi tuh kok dijatuhin banget gitu. Nah, tapi di titik itu aku tadabur lagi ulang. Aku belajar tadabur dari 2011. Mulai ngedalemin 2019, tadabur Quran. Aku cari ayat-ayat yang berkaitan tentang hati manusia, jiwa manusia. Digabunglah antara dep itu sama Quranic, sama tadabur Quran, jadilah sekarang kita bikin namanya Quranic Mental Healing. Nah salah satu yang aku temukan selama aku ngedem adalah cara aku memandang laki-laki dan pernikahan.
2: Seru tuh.
1: Ya, dulu sebelum di dem, baru
0: sering ngedep lama-lama, pantes ternyata blockingnya tuh ini.
1: Nah enaknya di dep tuh begitu, kan kita masuk ke bawah sadar. Kita tuh jadi tahu kuncian-kuncian di dalamnya tuh apa. Makin sering diulang, makin kebongkar kunciannya apa.
2: Jadi kayak, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi aku bertindak begini, begitu, gitu ya.
1: Jadi kayak, kenapa sih dulu aku kalau lihat laki-laki pandangannya ini, oh ternyata belief system yang aku simpan tuh A, B, C, D. Oh pantas cara aku memandang laki-laki kayak gitu.
2: Nah itu juga mungkin dipengaruhi dari banyak hal juga ya, gitu ya.
1: Paling ini lingkungan paling kuat kan.
2: Oke. Nah ini seru juga nih, kita nanti bisa bahas nih masalah dep itu apa dan juga tadi yang Quranic Mental Healingnya kayak gimana.
0: Dan itu yang paling menarik itu biar jadi nasihat inspirasi dari
2: untuk
0: anak-anak Umi yang
2: Umi juga. Untuk Umi juga yang ada di sini. Nanti kita dengerin lagi penjelasan dari Putri, tetap di podcast Uma dan
0: Umi.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: situs herbal dan tumbuh barang kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: ya bersama Uma dan Umi.
1: Ketemu lagi masih di podcast Uma dan Umi. Masih bareng Putri dan ini seru banget sih pembahasannya, apalagi untuk anak-anak online Umi yang
2: singgalilah
1: gitu ya, yang sedang mencari tambatan hati.
2: Itu
1: kalau misalnya masih belum nikah tuh bisa cie-cie, nanti kalau udah nikah beda lagi rasanya.
2: Cie-nya beda makna ya.
1: Nah ini kan tadi kita ngebahas tentang kok Putri tuh bisa santai banget dengan
2: kondisi kayak gitu,
1: kayaknya hahi aja gitu ya. Kok bisa santai? Oh ternyata Putri tadi ngejelasin nih sedang udah mendalami DEP. DEP itu terusannya DEPTH, apa tuh kepanjangannya tuh?
3: Deep Teknik. Jadi kayak teknik ketukan yang bisa apa? Teknik ketukan yang bisa
2: merilis emosi terdalam.
1: Contohin dulu deh.
3: Wah jangan di sini. Kalau dicontohin
1: nggak bisa. Tapi ini juga kalau yang pendengar di radio gimana ya ini?
4: Datang aja ke rumah Umi.
1: Oh datang ke rumah Umi boleh ya. Cuman mungkin bisa dijelasin sedikit dong. Maksudnya titik-titik itu tuh apa gitu?
3: Ini sebagai Umi yang setelah tadi ngobrol-ngobrol, Umi kan ternyata seniornya saya.
1: Senior aja ngelasin. Kalau Uma sih udah tahu, cuman kan yang
4: iya. Jadi kayak ya itu kita jalan-jalan ke alam bawah sadar, sampai kita menemukan hal-hal apa, peristiwa-peristiwa apa yang masih ngeganjel yang belum kita proses. Kayak misalkan dulu ya pernah dibentak sama ibu kita, sama ayah kita. Kita dulu waktu itu cuma bisa bilang nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, diem aja gitu. Terus sekarang kayak kita ingat lagi ke peristiwa itu,
3: kalau pengen marah
4: ya sedih aja kan gitu ya, cuma kayak gitu aja, nggak bisa marah. Seharusnya kita memproses perasaan yang nggak nyaman tadi. Nah dengan kita tapping titik-titik tertentu, titik emosi ini, sambil memejamkan mata kita balik lagi ke peristiwa zaman dulu itu. Bisa jadi gak disuruh sama Umi, tapi bisa jadi Allah hadirkan tuh peristiwa-peristiwa di masa lalu itu. Oh ternyata aku tuh dibentak sama ibu waktu itu, sedih, ya udah nangis aja.
1: Jadi gini gitu. Teman-teman yang di radio nih ya, tapping itu mengetuk-ngetuk dengan dua jari kita.
3: Tiga jari kita.
1: Jadi dari apa aja nih? Telunjuk, jari tengah, dan jari manis.
4: Titik emosi.
1: Ke titik-titik emosi, nah itu titik-titik emosinya di mana?
4: Ada 25 titik di tubuh kita.
1: Yang
4: itu
1: paling gampang?
4: Yang paling gampang di dada sebelah kiri ya.
1: Oh, dada sebelah
4: kiri. Sama dada sebelah kiri.
3: Starting selalu di kepala.
4: Iya.
1: Oh, kepala. Lalu
3: karena ini titik ilahiyah.
1: Dada sebelah kiri.
4: Dada sebelah kiri.
1: Oh,
4: dada sebelah kanan. Karena biasanya numpuknya di sini. Peredar itu ketika kita stres ya, ketika kita marah, itu mempengaruhi peredaran darah di dalam tubuh kita. Jadi menyempit. Nah, makanya kita buka tuh peredaran darahnya di jantung.
1: Jadi secara ilmiahnya juga ada ya.
4: Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau cuman buka mata kita tapping bagus juga, nggak pakai merem, nggak pakai ngebayangin masa lalu ya, cuman fisik aja,
3: cuma relaksasi badan kan.
4: Tapi tujuannya luar tujuannya buat fisik,
1: apa namanya yang idealnya itu sambil tutup
4: kalau
1: mata
4: kalau releasing gitu ya. Emosi tujuannya untuk releasing emosi itu tutup mata dalam kondisi rileks. Tapi kalau tujuannya cuman buat peredaran darah kita lancar,
3: itu mah sambil kita nonton gini juga nggak apa-apa gitu.
1: Nah berarti Putri tadi bisa handle permasalahan belum menikah ini salah satunya lewat terapi DEP itu tadi, dan juga Quranic
3: mental healing.
1: Quranic mental healing apaan tuh Put?
3: Quranic jadi Quranic mental healing itu sebenarnya sih sederhananya gimana menjadikan Quran kan wa nunazzilu minal Qurani syifa. Kan Allah tuh bilang kami tuh menurunkan Quran tuh sebagai syifa.
4: Iya.
3: Obat. Cuma masalahnya gini deh, kalau ada obat di depan mata kita kayak Umi nih, Umi kan paham

0: ayat-ayat Quran gitu ya.
1: Intinya sih sebenarnya pada bully aja.
2: Jadi healing tuh kita nggak perlu jalan-jalan kemana atau ya staycation. Kan. Gak
1: perlu sih kan, aku ke Jogja healing.
2: Oh, iya benar. Itu perlu juga.
1: Iya, perlu juga sih. Gitu. Tapi jangan maksain.
0: Okay. Jadi katanya kalau duit nggak bisa membeli kebahagiaan, nggak sih bisa.
2: Bisa. Lebih enak menangis di dalam pajero daripada di pinggir jalan ya.
1: Daripada di dalam WC sambil ngerasanya lain keras.
2: Jadi tetap bisa. Nah, tadi kan ada Quranic Mental Healing itu. Itu apa aja yang dilakukan dalam Quranic Mental Healing itu?
0: Mungkin paling gampang salah satunya yang bisa dilakukan sendiri di rumah ya. Ini kalau ada Quran ini.
1: Tahapannya. Misalkan ini Quran. Misalkan ini Quran.
0: Ada yang bentuknya buku kalau ya gitu deh.
1: Misalkan ini Quran nih.
0: Apa nih? Nah, ini salah satunya namanya munajat Quran. Ini salah satunya ya, munajat Quran. Atau contoh lain, mungkin ada yang kenal namanya teknik Garputala.
1: Iya, Garputala.
0: Jadi itu kayak ketika dibuka, Garputala itu kan gini. Kalau frekuensi Garputala tahu kan umat yang kayak dua gini garpu. Mm-hmm. Nah, itu kan kalau yang di sini frekuensinya enggak sama dengan yang di situ, dia enggak akan bunyi.
2: Oke. Okay.
0: Kecuali frekuensinya sama, dia akan bunyi. Di sini bergetar, di situ bergetar. Padahal yang dipukul yang ini gitu. Mm-hmm. Nah, hati kita sama. Kenapa kita tuh suka enggak connect sama Quran? Kita enggak dapat petunjuk Quran karena kita enggak terintegrasi dengan Quran. Enggak satu frekuensi. Nah, makanya kita bikin hati kita satu frekuensi dulu sama Quran. Jadi katanya gini.
2: Kalau mau ngomong sama Allah, bicara lewat salat.
0: Tapi kalau kamu mau Allah bicara kepadamu, baca Quran. Karena Quran itu kalau mau Allah, Quran itu adalah satu-satunya part of Allah yang bisa disentuh sama manusia. Kan kalam, berarti bagiannya Allah kan. Nah, jadi caranya misalnya aku punya persoalan, aku punya sesuatu, punya pertanyaan. Ini aku gunakan pada saat mau resign.
2: Okay.
0: Jodoh aku tuh galau.
1: Kirain jodoh. Hah? Jodoh juga?
0: Juga, tapi gak bisa dibocorin.
1: Iya,
2: masalahnya cukup banyak gitu ya.
0: Iya, kan jadi
2: persoalan.
0: Benar. Nah, kalau di kita bilangnya gak boleh masalah, persoalan.
2: Persoalan.
0: Karena semua persoalan ada jawabannya. Tapi masalah kadang-kadang
2: bikin ada jawabannya.
0: Secara energi gak bagus ngomong masalah.
2: Jadi ini misalnya, soal gitu ya.
0: Ini punya persoalan gitu. Yang ngasih soal pasti udah punya kunci jawaban kan. Nah, Allah tuh kan ngasih persoalan. Pasti dong udah punya kunci jawaban dari atasnya gitu.
2: Tapi enggak ada order yang bisa ngasih tau kita.
0: Tidak ada, kecuali si pemilik pertanyaan itu sendiri. Gitu. Nah, kita enggak bisa ngonek ke sana kan. Jadi aku pegang gini Qurannya, terus tutup mata. Lebih enak tutup mata sih, istighfar. Jadi bersihin dulu hijab-hijabnya. Lebih bagus lagi kalau sebelumnya wudu, sholat taubat, sholat syukur.
2: Oke.
0: Jadi hijabnya dibuang-buang dulu semua. Aku minta ampun ya Allah, aku banyak salah.
2: Hijab tuh maksudnya apa nih?
1: Yang menghalang
2: dan
1: Allah
2: kita gitu. Bukan jilbabnya yang
0: kita ya. No ya. Nah, ini ada satu ayat aku ketemunya pada saat mau mental healing, Quranic Mental Healing. Surah Al-Anfal kalau enggak salah. Jadi bunyinya gini. Ada kondisi di mana Allah menghijab hati seorang hamba dengan dirinya sendiri. Kebayang enggak tuh hati kita dihijab sama diri kita sendiri? Artinya kita enggak bisa mengakses
2: sendiri gitu.
0: Bener.
2: Ya.
0: Dan itu ternyata penghalangnya adalah luka batin, ketidakriduan atas keputusan Allah. Ya kan?
2: Nah, iya.
0: Jadi caranya gini, ini salah satu tekniknya ya, teknik munajat Quran atau Garputala. Kita punya persoalan, peluk Qurannya dulu, oke? Dalam posisi Qurannya masih ditutup, mata ditutup, oke? Terus kemudian kita istighfar, buang dulu hijab-hijabnya, baru cerita ke Allah. Ya Allah, aku punya persoalan, persoalannya ABCD, bla bla bla. Tapi pada saat cerita itu dekatkan ke dada atau dekatkan ke wajah. Supaya kita benar-benar merasa deket banget sama Allah, oke? Okay? Dan ngobrol kayak teman. Kan kita sering kaku sama Tuhan, ya Allah berikanlah aku. Gak usah ngobrol santai sama Allah. Kenapa kalau kita ngobrol kaku berjarak jadi. Ya Allah ini ada ini ada persoalan gini. Nah baru dibilang di endingnya ngomong yang gini. Ya Allah tunjukkan padaku satu ayatmu yang sempurna. Untuk menjadi petunjuk, solusi dan penenang atas persoalan ini. Tunjukkan ya Allah, oke? Dalam mata tertutup kita gini, di antara lembaran-lembaran Quran. Nanti pada saat pengen buka, buka aja random, sambil minta tolong ya Allah, kasih aku petunjuk, jawab aku, set. Terus jadi telunjuk kita gerakin. Terserah mau kemana, dah, berhentiin, set, dah, buka, baca ayatnya, baca terjemahnya.
1: Dan pasti itu relate.
0: Dan insya Allah dia. Kalau gak relate, cari ayat syifa namanya. Jadi di dalam satu barisan atau satu halaman itu, mana ada alamat, ada ayat yang menenangkan, itu nama ayat syifa. Atau kalau nggak relate juga obat karena berarti
1: bukan salah Quran
0: tapi
1: hatinya
0: yang salah Quran.
2: Bisa dicoba nih nanti.
1: Ayo mah
0: aku perkara ngambil duit di ATM aja gitu.
1: Jadi waktu itu ada kejadian, aku tuh bingung ini uang boleh digunakan atau enggak.
2: Nah
0: ini boleh digunakan apa?
1: Soalnya kalau kita mah ya ambil aja gitu.
2: Masalahnya nggak ada yang diambil. Itu lebih masalah lagi.
0: Nah itu pas aku buka, aku dapat ayat. Kamu tidak akan kelaparan sedikit pun oleh sini.

0: Diambil.
1: Iya. Kalau kita ngartinya beda, kamu tidak akan kelaparan juga. Oh, berarti
0: ambil aja.
1: Nah, itu gimana tuh?
0: Nah, makanya di situ diperlukan tadabur. Jadi begitu dapat ayat, bukan cuma ayat yang dibaca, tapi baca tafsirnya lagi. Ini tuh berkaitan sama kejadian apa?
1: Oke. Nah, nanti kita akan bahas ya di segmen berikutnya. Ini semakin seru nih pembahasan kita. Kalau tadi kan masih baru sampai membuka Al-Qur'annya. Nah, nanti gimana tuh cara mentadaburinya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti di segmen berikutnya ya, teman-teman Uma, tetap di podcast Uma dan Umi.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Minyak balur Sanga-sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-sanga Hospitality.

0: untuk temannya Uma dan juga anak-anak online-nya Umi yang masih dengerin podcast Uma dan Umi. Dan kali ini spesial karena ada Putri juga, temannya Uma yang datang dari Medan, dan masya Allah di sana itu ternyata Putri ini jadi apa nih, terapis ya,
1: terapis
0: quranic mental healing. Nah kalau untuk teman-teman yang saat ini ngedengerin terus gambarannya gimana gitu ya, nggak usah bingung, nanti bisa nonton aja di YouTube-nya juga ada di Uma Umi Podcast. Nah nanti di situ akan ada gambaran gimana tadi mulai cara melakukan depnya itu gimana, terus tadi untuk mentadaburi Al-Qur'annya itu juga kayak gimana, itu nanti semua gambarannya akan terlihat jelas di situ. Nah tadi kan masalah tafsir nih, seru juga nih. Tadi kan Putri bilang gini, dan gak kamu tidak akan merasa lapar. Ya, nah, kalau aku pernah gak punya, aku tidak akan merasa lapar.
1: Ya udah, diambil aku aja.
0: Punya aku. Itu gimana tuh buat caranya biar kita nggak salah sangka gitu?
2: Quran itu nggak boleh diterjemahkan secara bebas ya. Kalau kita tadabur mandiri boleh, tadabur mandiri berarti kita yang mentadaburi dan kita merasakan. Jadi tadabur itu kita merasakan,
1: ngefeel pokoknya,
2: ngefeel koneksinya sama si ayatnya apa gitu. Nah, tapi yang enggak boleh adalah menafsirkan. Karena kita bukan mufasir. Artinya kita boleh mengartikan sesuatu, memahami sesuatu, tapi itu masih ada pagar-pagar tafsir. Jadi jangan keluar dari pagar itu. Karena kita enggak mampu kalau di luar.
1: Berarti habis dapat itu langsung baca tafsirnya.
2: Baca tafsir aku buka.
0: Nah, tafsir itu kan banyak banget juga nih, mufasir macam-macam nih. Lah, itu tuh gimana kita milih mufasir yang benar gitu?
2: Mungkin kalau orang Indonesia ya, aku saranin Al-Azhar Buya Hamka.
0: Tafsirnya Buya Hamka tuh yang kayak novel gitu gak sih? Kayak cerita gitu.
2: Iya, dalamnya kayak gitu. Nah, Al-Azhar itu kenapa direkomendasikan buat orang Indonesia? Karena bahasanya
1: mudah dipahami.
2: Mudah dipahami dan sangat dekat dengan konteks-konteks ke Indonesia. Karena mufasir punya kelebihan itu kan. Nah, satu lagi Al-Furqan nama tafsirnya. Kalau buat Indonesia. Kalau yang udah versi terjemahan, versi Arab tapi udah diterjemahkan Ibnu Katsir. Jalalain. Ya, nah, kalau Jalalain ini kuat di kata. Memaknai kata. Jadi setiap tafsir itu punya kayak ciri khas gitu,
1: kelebihannya.
2: Jadi kita mau ngeliat dari mana, konteks apanya dulu.
1: Yang paling penting adalah membaca tafsir itu.
2: Iya benar.
1: Mau tafsirnya lengkap tapi enggak dibaca.
0: Iya, sama aja.
2: Mau 30 juz gitu kalau
0: punya pajangan di rumah aja, jadi pajangan doang ya.
2: Gitu. Mahar sampai dari nikah sampai meninggal enggak diajarin ya. Kan gitu kan? Maharnya dengan apa, seperangkat alat salat. Lah kurangnya enggak pernah diajarin.
1: Iya lagi. Gitu.
2: Nah, gitu. Jadi diambil ayatnya yang dipahami, kemudian dia ada 4 step sebenarnya kalau mau tadabbur itu. Satu, tilawah. Benerin dulu bacaannya.
0: Benerin itu berarti dalam artian kita harus cari guru ngaji gitu ya?
1: Tahsinnya, belajar.
2: Sebaiknya iya. Sebaiknya iya. Karena bahasa Arab itu kan sensitif, berubah pelafalan, berubah makna.
0: Oh kayak bahasa Mandarin juga kayak gitu ya, ada nadanya, ada ininya gitu ya.
2: Tapi kalau bahasa Arab kan dia emang sangat sensitif ya. Berubah baris, berubah huruf, pelafalan, dia berubah makna. Nah yang kedua, tahfiz. Hafalin. Makanya dulu sahabat Rasul itu tidak akan beranjak dari 10 ayat sebelum mampu dipraktekkan.
0: Masya Allah, Masya Allah.
2: Sementara kita sekarang lomba-lomba ngapalin.
1: Iya benar, di situ mamanya ya. Titik kritisnya.
0: Jadi pemaknaannya gak ada, yang penting apalah ya, gitu ya.
2: Berlomba-lomba ngapal kan.
0: Tapi menghafal kan tidak salah, tetapi tetap harus
1: tadi,
0: paham juga
1: hati-hati.
0: Ya,
1: jadi jangan hanya sampai ke logika aja kan ya. Karena Umi itu juga menghadapi banyak kasus gitu ya. Klien-klien yang dia itu penghafal Quran tapi mentalnya breakdown gitu.
2: Jadi breakdown gak?
0: Breakdown. Kalau menghafal Quran.
1: Jadi katanya menghafal Quran.
0: Tapi
1: kan idealnya ya dia bisa mengaplikasikan yang dia hafal ya, gitu. Tapinya kok banyak gitu. Berarti ada satu yang miss nih di sini.
2: Aku kan pernah dapet nih, mirip sama kejadiannya Umi. Sekitar 2 bulan lalu, itu pasienku terbanyak. Aku satu bulan, di bulan itu 30 pasien.
0: Masya Allah.
2: 30 pasien.
0: Sedih apa happy tuh?
2: Makanya aku biasanya kalau, Kak hari ini pasien penuh, aku bilang, ya Allah di bawahnya, ya Allah. Jadi satu sisi Alhamdulillah gitu ya, kita bisa bantu orang. Di satu sisi, ya Allah tolongin ya Allah. Nah aku dapet tuh, lanjut nih, 3 case.
0: Yang menghafal Al-Quran?
2: 2 cewek, 1 cowok. Menghafal Al-Quran, bahkan yang laki-laki itu menghafal Al-Quran, ngapal kitab. Bahasanya. Ganteng.
0: Kok masih? Apa itu maksudnya?
2: Perfect kan maksudnya kan? Gitu datang, ya keluarkan dari tasnya surat. Berisi 8 lembar pengakuan.
1: Melawan dosa?
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Bahwa dia pernah berpacaran dengan sesama jenis.
1: Oh. Oke.
2: Okay. Gitu, itu satu. Nah yang dua lagi, perempuan. Posisinya sama-sama korban. Tanpa sadar menjadi pelaku. Dan penghafal Al-Quran. Dan begitu dia ceritakan, aku sampai kayak kepalaku, kok bisa sampai kayak gini gitu. Itu nggak akan, kita nggak akan pernah menduga itu terjadi.
1: Karena harusnya jadi pegangan kan Quran itu. Jadi berarti dia menghafal itu hanya sekedar di logika aja. Ya.
2: Karena kan gini, iman itu kan di kolbu, daerah afeksi. Sementara kan hafalan itu di kognisi. Di sini,
0: begitu jadi, ini asal orangnya tuh cerdas, pintar,
1: bisa. Tapi jadi nggak konek.
0: Hatinya nggak tersambung gitu ya, nggak tersambung dengan hati.
2: Alat beriman kan kolbu bukan otak.
0: Iya.
2: Coba deh aku tantang di Quran. Aku bukan penghafal Quran bedul, tapi aku berani tantang. Coba cari di Quran satu aja ayat yang menyebutkan otak sebagai alat berpikir. Gak ada. Amlahum kulubun layaqahu nabiha. Mereka punya hati tapi gak mikir hatinya. Jadi alat memikir itu adalah hati, jantung.
1: Oh, iya, bertanya dengan
0: tanyakan
1: hati.
0: Tanyakan pada hatimu, gitu kan.
2: Istabti kolbak, tanya parwa pada hatimu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, berarti tadi kan habis tilawah, terus habis itu hafalin.
2: Baru tafsir.
0: Tafsir.
2: Tafsir, baca beberapa rujukannya, baru tada. Tadabur itu ada tiga. Mindsetnya diubah, beliefnya diubah, keyakinannya. Kemudian behaviornya. Makanya kalau orang udah tadabur, tapi cara berpikirnya masih jauh dari Quran, keyakinannya jauh dari Quran, perilakunya jauh dari Quran, berarti tadaburnya gagal.
1: Diulang lagi ya?
0: Diulang lagi. Nah, terus kayak gitu tuh perlu di ini gak sih Put? Kayak perlu ditulisin gitu gak sih? Biar kita kayak lebih mantep gitu. Kan kadang-kadang dengan menulis tuh kayak lebih ingat gitu ya?
2: Iya.
0: Atau gimana tuh Put?
2: Perlu. Terutama bagi orang Indonesia, aku tuh sering ngisi kajian tuh bilang gini. Jadi aku ngisi kajian juga. Aku kalau ngisi kajian aku tanya, bawa catatan gak? Enggak gitu. Terus aku bilang gini, wah aku bilang aku seneng banget deh ngajar orang Indonesia. Kenapa? Iya soalnya kalau aku ajarin ngisi kajian gitu ya, semuanya sudah di luar kepala.
1: Luar biasa.
2: Jadi gak butuh dicatat. Nah, nyatet itu, pertama nulis itu dibutuhkan untuk mengingat. Kan katanya gitu ya, al ilmu soidun wal kita batu koiduhu. Ilmu itu adalah hewan buruan, dan kalau kamu gak ngikat dia kabur. Itu pertama. Yang kedua, menulis itu adalah mengangkat kesadaran.
1: Iya, betul.
2: Jadi memindahkan isi kepala kepada tulisan. Ini kan isi kepala ini masih istilahnya masih nggak nyata. Maka pentingnya journaling adalah memindahkan yang tidak nyata menjadi nyata.
0: Oke, jadi kelihatan.
2: Iya, gitu kelihatan. Oh ini yang aku maksud. Nah yang ketiga, ini hubungannya dengan mungkin dikit ada relate dengan depth ya. Jadi depth itu ada titik-titik di ujung jari juga. Kan aslinya depth itu 32 titik. Ya kalau yang lengkapnya. Jadi di ujung jari kita ini masing-masing nyimpan emosi. Nah dengan kita menulis dan memegang pena atau pulpen, itu tangan kita itu kayak apa ya, kepres gitu, sehingga rilislah emosi-emosi yang kesimpan di ujung-ujung jari ini gitu. Makanya nulisnya tetap perlu.
0: Tapi berarti gak bisa digantiin dengan typing di handphone ya?
2: Karena kalau typing
0: beda cuma jempol juga, doang ya.
2: Kalau ngetik oke lah, mungkin 10 ya. Kalau ngetik masih oke gitu.
1: Kalau ini cuma jempol.
0: Kalau
1: ini
0: kita gak bisa ya?
2: Terlalu kreatif ya gini.
0: Wah ini seru banget ya. Iya Mi ya. Sayangnya kita undang dia mau ketika kelihatan yang di sini.
2: Amit-amit udah nginum.
0: Terakhir nih Put, tipsnya supaya kita bisa Quranic healing
2: itu sendiri.
1: Kasih nasihat buat anak-anak online Umi.
2: Anak yang umpadan Umi nih.
0: Iya.
2: Yang galau-galau gak?
1: Iya.
2: Kalau galau tuh gimana ya? Karena feeling guilty, perasaan galau itu sebenarnya sinyal dari Allah adanya dosa yang belum ditobatkan. So feeling guilty adalah tanda sama dari Allah, kamu masih punya dosa yang belum kamu tobatkan. Jadi aku selalu bilang tobat is the shortcut. Tobat itu adalah shortcut untuk menyelesaikan yang belum selesai. Karena kan ketika kita bikin dosa itu kayak ada lubang-lubang gitu. Nah tobat itu langsung nutup, tanpa ditutup dengan dampak-dampak lain. Jadi langsung ditutup sama Allah, di cover.
0: Tapi tobatnya jangan tobat ini ya,
1: tobat beneran.
0: Tobat sambel.
2: Ini gak tobat, gue coba lagi, besok coba lagi. Iya sih, Allah tuh atawab, maaf penerima tobat, tapi gak gitu juga.
0: Tahu diri lah.
2: Iya lah. Ini hamba, apa dibalikin aja kali ya? Nah jadi.
1: Astagfirullahaladzim. Iya.
0: Tidak pantas.
2: Tidak pantas ya. Oke, sak dong.
0: Tidak pantas. Wah, Masya Allah. Jadi kita dapat ilmu banyak nih dari Putri ya. Semoga juga teman-teman Uma dan anak-anak online-nya Umi juga bisa mengambil apa yang tadi disampaikan oleh Putri gitu ya, langsung ambil Qur'annya, langsung kita Quranic healing. Thank you Putri.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih juga.
1: Jangan bosan, nanti mampir lagi
0: ya. kesini. Terima kasih untuk teman-temannya Uma dan juga Umi gitu ya. Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya, tentunya dengan tema yang lebih seru lagi juga. Jangan lupa follow juga akun Instagram @umaumipodcast supaya kalian gak ketinggalan. Mau tanya-tanya juga boleh lewat DM di situ. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi sobat Fox, selamat hari Jumat, selamat menyambut weekend. Tanggal 28 Agustus 2026, Min, sudah menuju ke akhir bulan di Agustus ini sobat Fox. Gimana kita akan masuk ke fase-fase menuju akhir tahun? Besok sudah September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi, gak kerasa sobat Fox ya. Tapi yang jelas semoga hari ini kamu bangun, kondisinya badan kamu sehat. Kau bisa menikmati hari Jumat pagi ini dengan menyenangkan sobat Fox ya. Kalau tadi udah dibuka sama Eko Smith, Cool Kids, aku bakal menemani kamu dengan lagu berikutnya, ada Hozier, Too Sweet. Yang mau request, aku tunggu sobat Fox di 0887-188-1053. Tentunya di Breakfast Club sampai nanti jam 9 pagi.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Breakfast Club on Fox Radio Jogja.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 17 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku.

keluarga, dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his. Kamu barusan mendengarkan Alexa, sahabat Fox milikmu. Dan kalau misalkan kamu memiliki banyak kesibukan pagi-pagi, semoga semuanya lancar, sahabat Fox ya. Dan kamu gak ngerasain pagi hari ini terasa ada beban, atau bahkan ngerasa dan juga mengeluh hari ini atau pagi hari ini udah terasa berat, sahabat Fox. Buat yang sekali lagi di jalan ya, hati-hati, semoga perjalanan kamu menyenangkan. Dan kalau misalkan depan kamu ada truk, sahabat Fox ya, ini jadi ingat salah satu film Final Destination gak sih? Dimana kalau misalkan kita berada di belakang truk atau berada di ketinggian atau melihat sesuatu yang membahayakan, senjata tajam dan lain sebagainya, otak kita tuh kayak mikir dan selalu kayak waspada, ada ketakutan-ketakutan tersendiri gitu gak sih sobat Fox ya? Aku sih sering seperti itu ya. Ternyata itu adalah respon yang sangat normal sobat Fox. Salah satunya benar banget karena mungkin kamu dulu besarnya sering nonton Final Destination atau film-film serupa yang kadang membuat kita

ada sedikit trauma, tapi justru membuat otak kita semakin waspada, Sobat Fox. Nah, ada respon dari otak kita yang namanya adalah fight or flight, Sobat Fox. Yaitu adalah lawan atau lari. Jadi, otak kita itu secara evolusioner dirancang untuk mendeteksi ancaman visual yang besar. Kayak tadi termasuk ada kayak truk yang bawa balok-balok kayu. Kemudian ada beberapa ancaman gitu ya. Dan tubuh ini akan secara otomatis atau otak akan secara otomatis bersiap untuk menghadapi bahaya terburuk tersebut. Seperti kayak muatannya jatuh atau tiba-tiba ada yang rem mendadak, tiba-tiba ada pisau yang nancep dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah respon alami dari tubuh kita, yang mana semua respon tersebut belum tentu terjadi dan mungkin hanya akan sepersekian persen terjadi di diri kita. Tapi itu adalah respon yang wajar, justru adalah sinyal baik karena kita mendapatkan satu sinyal untuk lebih sigap dalam menghadapi suatu ancaman tertentu gitu, Sobat Fox. Jadi kalau misalkan kamu sering mengalami hal tersebut, ada ketakutan-ketakutan tersebut, itu ada sesuatu yang normal, Sobat Fox ya. Dan pagi hari terima kasih banyak ya, by the way, buat kamu yang udah bantuin Ivan untuk ngisi playlist di pagi hari ini. Ada Mas Deva tadi yang mau diputerin lagu dari Tulus, Teh Hijau. Ini Teh Hijau gak berhenti diputar di program paginya Fox Radio Jogja ya. Karena requestnya ganti-ganti. Terima kasih ya. Semoga hari kamu menyenangkan. Kemudian aku juga mau menyapa buat Rini. Selamat pagi Rini, yang pagi hari merequest lagu dari Hi-Fi yang main ya, Van. Siap, nanti aku putarkan, ditungguin. Aku juga mau menyapa buat Mas Wahyu yang tadi pagi banget mau request lagu dari si Katy Perry yang Last Friday Night, udah aku putarkan juga. Semoga pagi hari ini menjadi Jumat yang menyenangkan, penuh berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Mbak Era, selamat pagi. Tadi yang diputerin itu lagunya Bon Jovi bukan sih? Yes, tadi aku sengaja puterin lagu Bon Jovi yang judulnya Have a Nice Day. Bukan hanya lagu aja, tapi itu adalah doa. Semoga hari kamu tetap menyenangkan, Sobat Fox ya. Yang katanya suka banget lagunya, lumayan pagi-pagi menang taruhan, nanti sore bebas kerjaan. Nyapu dan ngepel rumah. Wah, ini nih salah satu hal yang menyenangkan juga. Jadi inget zaman-zaman dulu aku sama kakak juga sering seperti itu, Mbak Era. Jadi kalau ada kerjaan rumah, kerjaan domestik, yang sekiranya dua-dua orang ini sama-sama males, biasanya pakai ini, pakai sweet. Sweet siapa yang kalah ngerjain, tapi itu jadi resiko ya. Jadi selamat buat kamu yang menang. Asalkan taruhnya bukan uang ya. Yang mau gabung lagi, mau request lagu lain, boleh banget Sobat Fox. Aku masih buka sampai nanti jam 7. Kamu boleh request lagu barat dan Indonesia. Tapi nanti jam 7 kayak biasanya hari Jumat ada lagu-lagu K-pop selama 2 jam sampai nanti jam 9. Nomor WhatsApp-nya jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kamu gak simpen, Sobat Fox. Harus kamu simpan. Di 0887 188 1053.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik, cuma Rp100.000 aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
2: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Fox Radio Jogja, your soul, your his. Lagu spesial buat Rini di pagi hari ini, Hi-Fi dengan Main Sobat Fox. Tapi kalau misalkan kamu lagi main-main hari ini ya, semoga main-main kamu menyenangkan ya kan, hari Jumat. Kalau misalkan kita ngambil sesuatu hal yang serius, kayaknya bakal berat ya. Tapi kalau misalkan terpaksanya nih, kamu menyelesaikan beberapa kewajiban yang cukup serius dalam tanda kutip ya, semoga semuanya dilancarkan ya di hari Jumat ini Sobat Fox ya. Aku mau menyapa untuk Sobat Fox sudah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Akbar yang mau dengerin lagu K-pop, nanti aku pakai buat opening ya, lagu requestan kamu. Kemudian selamat pagi juga buat Kak Firsa yang katanya pagi hari mau request lagu The Weeknd, Dancing in the Flames. Siap, nanti aku putarkan, ditungguin aja ya. Dan semoga pagi hari ini menjadi awal yang baru buat kamu yang kemarin menunda-nunda hal yang harusnya sudah kamu mulai Sobat Fox, tapi tetap kamu tunda, dan sekarang hari ini kamu punya keberanian untuk melangkah Sobat Fox. Semoga aja yang sudah kamu rencanakan tersebut memang sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan, sesuai dengan doa kamu ya. Dan kalau misalkan doa kamu pagi hari ini mendapatkan promo spesial ya, semoga aja, katanya hari Jumat tuh banyak banget berkahnya Sobat Fox. Nah kalau ngomongin promo dan berkah, ini sangat-sangat ada promo yang penuh berkah Sobat Fox ya, dengan tema promo paket merdeka dari sangat-sangat. Kenapa Ivan bilang berkah? Karena potongan harganya lumayan Sobat Fox ya. Kamu bisa mendapatkan potongan harga Rp45.000 untuk kamu yang beli produk natural face cream, face mask, dan juga facial washnya sanga-sanga. Tapi kalau misalkan kamu selama ini merupakan pengguna setia dari minyak balur sanga-sanga, ada promonya juga Sobat Fox ya. Kamu cukup beli 2 botol minyak balur sanga-sanga, boleh yang klasik maupun yang ultimate, yang versi 100 ml ya Sobat Fox ya. Nah kalau misalkan kamu beli 2, kamu akan mendapatkan produk gratis natural face cream. Kalau emang kamu pengen mendapatkan satu paket aja yang lebih affordable, ada promonya juga Sobat Fox. Tinggal beli paket bundling, harganya cuma Rp145.000 aja. Itu kamu udah mendapatkan paket lengkap, ada natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Dan promo ini hanya berlaku untuk pembelian di Fox Radio Jogja ya. Sekali lagi, hanya di Fox Radio Jogja. Kamu bisa datang langsung, kemudian kamu tinggal bilang sama tim yang stay sampai di sini, atau kamu bisa check out juga di TikToknya sangat-sangat Fox Jogja ya. Sekali lagi di @sangat-sangat Fox Jogja, karena kalau misalkan kamu udah follow TikToknya, kamu bakal ngelihat live-nya Desi dan juga Jojo yang sekaligus bakal memberikan satu advice atau memberikan produk yang sesuai dengan yang kamu butuhkan selama ini dengan promo-promo spesialnya Sobat Fox ya. Yang jelas sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto, udah BPOM, udah halal, jadi gak perlu khawatir.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up.
1: Yeah. Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.